0: Mengingatkan anak muda, jangan gunakan pendigitalan, pembaharuan, pemudahan teknologi yang baru ini seperti AI dan sebagainya untuk membuat macam-macam fitnah.
1: Dr. James ditemui media sempena pesta keamatan peringkat daerah Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTS Sabah.

mencapai maci utama ekonomi rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun berkata peningkatan hasil pengeluaran pertanian penting bagi menambah pendapatan rakyat serta menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang.

0: program pembangunan serta latihan petani.
1: Utamanya adalah meningkatkan prasarana penyelidikan dan pusat latihan petani dan aktiviti taman pertanian di Lagut Seberang. Begitu juga JPS telah memperuntukkan sebanyak 17 juta ringgit dalam meningkatkan sistem pengairan sawah padi.
0: Datuk Jamawi ditemui

0: Sabakini menyasarkan tahap sara diri tadi kepada 40% menjelang tahun 2030 berbanding hanya kira-kira 20% kini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Dato' Jomowi berkata Tenom bakal menjadi hub pemprosesan avocado Sabah. Sebuah pusat pemprosesan hasil pertanian akan dibina bagi meningkatkan nilai pasaran tanaman petani tempatan. Daerah Tenom dipilih kerana merupakan antara pengeluar avocado terbesar di negeri ini, khususnya bagi kawasan pedalaman. Pembinaan pusat pemprosesan itu juga bertujuan membantu pengusaha avocado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding variety premium QAV1.
1: Kepada petani-petani di kawasan Tenom, teruskan menanam avocado sebab kapasiti pengeluaran kilang ni makin lama makin meningkat dan kita kena ada volume ataupun jumlah hasil yang sesuai untuk kita memenuhi keperluan kilang ini.
0: Terdahulu, Dato' Jomowi melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di kampung Bungut Tenom. Suasana Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Malam tadi gamat dengan konsert 80-70 anjuran RTM Sabah yang dihadiri kira-kira 2,000 pengunjung. Konsert bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan jubli platinum 70 tahun radio RTM Sabah itu menghentikan artis legenda dan bakat baharu tanah air. Menampilkan persembahan istimewa beberapa penyanyi legenda seperti Ramla Ram bersama barisan artis seperti Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Ray

hadir menyaksikan konser tersebut pengarah bahagian program radio RTM Satu Zaman Yusuf serta pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Selain itu, pengunjung turut berpeluang bermesra dengan penyampai radio RTM Sabah dari Sabah FM, Power FM, Sandakan FM dan Kenyah FM yang memeriahkan suasana. Konser 80-70 turut disiarkan secara langsung melalui RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah serta akan disiarkan semula di TV2 pada 16 Mei ini. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena lenjakan elektrik ketika berada di atas bumbung sebuah premis di Sepanggar petang semalam.

terus diperkuku program Air Hijau Semai Budaya Cinta Alam Sekitar. Sekian, tetap tadi disunting Ram Ajan dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Ya.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
2: Hujung minggu lebih hebat lagi syok rentak segara 10 Mei. Kita sudah berada di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 8 hingga pukul 9 pagi ya. Hari ini 10 Mei, jangan lupa kepada rakan-rakan kita yang berada di daerah Suk, hari ini hari terakhir, hari ketiga untuk sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Suk yang diadakan di Dewan Masyarakat Suk. Jadi datanglah beramai-ramai kerana hari ini 10 hari bulan ada itu jualan Ramadan, pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik yang lain. Jadi jangan ketinggalan, mana tahu banyak barang-barang yang best kan untuk dibawa pulang, dan juga kita boleh santai-santai di hujung minggu sambil meraikan Hari Kaamatan. Dan satu lagi hebahan untuk rakan-rakan kita yang di mana alumni ataupun penerima anugerah dan Iwapa penerima anugerah dijemput hadir ke Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 untuk SMK Keningau 2 yang bertarikh 13 Mei 2026 hari Rabu ini, bermula 7 pagi sehingga 12.30 tengah hari di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Ishak bin Datuk Ayu, Pembantu Menteri Kewangan 2, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N4 Kosong Bingkur. Jadi kepada anda yang mau mendapatkan anugerah ini, wah, bukan selalulah kan adik-adik yang telah berjaya. Saya ucapkan tahniah terlebih dahulu, telah berjaya menyempurnakan SPM dengan kelulusan yang baik, mendapat anugerah lagi. Datanglah bersama ibu dan ayah anda ataupun penjaga dengan keluarga sekalilah, sekali terus meraihkan di sekolah SMK pada 13 Mei nanti. Marilah kita berhibur lagi.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Kenyo FM. Hebat syoknya.

Itu dia joget Borneo Francis Pudon. Kita bergoyang-goyang. Saya pun ikut berjoget juga di kontini. Yalah, kasih goyang-goyang badan untuk kasih panas-panas badan kan sejuk. Bani dalam konti, pigi luar pun sejuk juga, masih lagi mendung di luar. Sekarang sudah pukul 8.33 menit pagi di rentak segar. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Harap Anda semua pun ikut bergoyang bersama dengan rentak lagu joget tadi. Ayolah kita berjaga-jaga kesehatan juga lah. Menjaga kesehatan. Dan tak hanya kepada Anda yang sudah berada di kompleks sekarang ini, berlari-lari, beriadah bersama dengan rakan-rakan dan keluarga untuk menjaga kesehatan. Bila bercakap tentang kesehatan ni, di sini ada satu hebahan tentang program jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau. Bermula dari 18 Mei hingga 24 Mei 2026, Isnin hingga Ahad lah tu. Bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga pukul 4.30 minit petang setiap hari di tarikh itu. Di Dewan Akad Keningau di Tamu Ground. Datanglah beramai-ramai untuk mendapatkan perkhidmatan percuma, iaitu sepanjang 18 hingga 24 Mei itu ada saringan kanser untuk kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser kolorektal, kanser mulut, saringan kesihatan umum, saringan TB, dan juga ada bicara sihat bersama pakar-pakar, yaitu ada pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga, dan ramai lagi. Dan ada juga saringan khusus seperti 18 hingga 19 Mei, saringan sarkopenia warga emas dan obesiti, 21 hingga 24 Mei, saringan komposisi badan dan senaman sehat. Dan pada 21 dan 24 Mei, 2 hari, ada derma, program derma darah. Datanglah beramai-ramai, boleh bawa siapa-siapa saja, lelaki, wanita, bujang, berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar, pendek kata, semualah dijemput hadir. Boleh datang beramai-ramai. Untuk apa? Bukan apa lagi, supaya kita ada pengesanan awal di badan kita ni kan. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Jadi datanglah, percuma sahaja. Baiklah rakan pendengar, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang telah saya susun seterusnya. Dan dengarkan lagu ini daripada Ika Manda dan Dabrasya, Hello Kamatan, di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
3: Hujung minggu kamu orang lebih hebat, lagi siap.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jaril Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat syoknya.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: Just Alexios Tadau Kamatana membawakan kita ke pukul 8.50 minit pagi dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan rentak segar hujung minggu. Lebih hebat lagi, Syok. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan yang penyampai kita, DJ Jirin, di siaran bahasa dusun. Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kotakan tu? Dia masuk-masuk, dia gembira sudah. Macam ada harapan, kan?
1: Sikit je.
0: Jadi jangan tukar siaran anda, pastikan anda kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. Kita akan bersama-sama dengan DJ Jirin di siaran bahasa dusun sebentar saja lagi pukul 9 pagi. 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Jadi sudah bersedia?
1: Insya Allah.
0: Jadi kau minta dia lagu kamatan banyak-banyak bilang. Boleh gitu?
1: Boleh,
0: kita spam ni hari.
1: Yes, tidak masalah.
0: Jadi kepada anda semua, saya harap anda semua gembira dan happy-happy di hujung minggu. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terlebih bicara, tersalah gurauan. Kami di Kening FM hanya mahu menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur di playlist kami untuk hari ini. Kenapa ada bunyi pelik tu? Dan saya harap anda semua bolehlah gembira sehingga ke mengikuti kami sehingga ke hujung siaran nanti pada pukul 7 malam nanti. Saya tinggalkan dua buah lagu untuk anda. Yang penting kita selalu happy, Kelly dan juga Keamatan, Flow 88 featuring Atmosfera. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

0: Sinau FM ke Slim Handa Bersedusun Manta jam ke Siam ke Sabun Bisa majam ke Padam 2 Tangada.
1: Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu ib keslim bahana baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun mekahat.

0: mangkinangau sining-sining dusun tangalumbis.
1: Kapal mangkinangau siam pada 4.2 MHz.
2: Tilapos mangkinangau sining-sining pangalisa kinawa.

Itu pula mo sampai sinding di Kasmin Yubang. Langadan tapa ama bangku am nagi sultan kagus sining mata di Jeffson Joseph. Retandat ino ginawono. Kena FM kuhay aramay.

manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kakal kinangau siam nak pada 4.2 MHz. Manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kakal kinangau.

Pulut tay ka susu gata kigatang dat siya maringgit lima na padam lima tusin sa kilogram kya. Susu gata kigatang dat siya maringgit lima na padam lima tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang dat tapat ringgit enam na padam walo tusin sa kilogram. Gata kapingan grade kedua kigatang dat telur ringgit siam na padam apat tusin sa kilogram. Gatang antalan grade kaysa kigatang dat apat ringgit apat na padam enam tusin sa kilogram. Antalan grade kedua kigatang dat telur ringgit turun na padam isa tusin sa kilogram. Gata sikarap kigatang dat seringgit lima tusin sa kilogram. Sugutok ago madak diti pulut teka susugata kigatang dat siam ringgit lima na padam lima tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang dat apat ringgit hanam na padam walo tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kigatang dat telu ringgit siam na padam apat tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kigatang dat apat ringgit apat na padam enam tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kedua kigatang dat telu ringgit turun na padam isa tusin sa kilogram. Gata sikarap kigatang dat seringgit lima tusin sa kilogram kya. Ingka na kapiagatang nagata mantakata daw suwab, katihandat dat kahapad tulan kalima taon 2026, pinalabos mantaditid katinanan pamarunan gata Sabah tay ka LIGS, alansan na kanon kapailan amnay kapasaran, lalabi pa yala di mamumutong nagata, am kadaw ko da kayo liway mamalanja. Yeah. Nakingka ka sa matiagatang nagata ay ipag, yeah. Ayun na padagangit akantalan no kay ipag, yeah. Jam kasiam, tulo na padam 2 minit kaswaban. Magina ko sining elektrika, elinik elektrika, tado kamatan. Maksud ko sining mata di Rafael Mosios. Ampunay ako, ang nagibin masawat, pain dapat lang adan. Kini FM, kuhi aramay ba?

0: FM.
1: Sining-sining gusto ng taong lumis.
0: Kausalimahan ko gusto siya.
1: Kakal mo ginoo. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo may kahas.
2: Ingkana pia sining narong otong otong nadik ya dua sining misusut sining mata di Nick Electrica cada orang mata nam negi repail mosios ampunai aku tuh melamus kagum dengan orang sining kia entai toko pot pasan harmato pasan oh aisopa pasan kia am senang dat makin aku tahu sining mengelis kina aku sining mata di Ben Masawat poin tepat langadon am negi tot kagus sining dat dua sining datain utopi nai. Mari ko di langadan dat ko pusan kya sining diti tukapan ko kuma da kayo lansan dat pilangadan magawit is api pusan kuma da bayna kanihab am gisam say gisam.

Hasil kesehatan kuda Pepulang Musi di Kepelan Kia Karet di tim Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 ya. Kapanau tapa beniti kepihandat tapadam telu tulan kelima tahun 2026 tadau katalu ya. Kairan da pangai ti Dewan Super Cemerlang SMK Keninga 2 ketimpun da jam ko turu ko Saban gi semer kita jam ko habadam 2 telu 4 menit talib tangah dau ya. Apa ikiran man pahim magana di tiang berhormat Datuk Sri Muhammad Ishaq bin Datuk Ayub. Bangup Menteri Kausinan 2 Isyap Penegi Alip Dewan Undangan Pegun Adun N44 Bingkur malasan dah ada rumikat ya. Arah timpu dikit rumikat temengai among teka may pamaramay pekagoh dat ababayan diti. Sumusut kya kapailan karet diti program jelajah sakan saringan kense negeri Sabah 2026 kya. Anayatan watas keningau. Apa ikiran mana paharai tita babayan iti ketimpun dat habanang walu gisam 2024 tulan kelima tahun 2026. Tadau kaisa gisam tadau ke turuk. Ketimpun dat jam ke walu telun 4 minit ke saban gisam marikata jam ke 4 telun 4 minit dat sesedapan. Kainan apa ngai ti Dewan Arkid Keningau. Amila karamit kau dat surupu diti miagal ke saringan kense payudara. Saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser gabang ya, saringan kelidasan, saringan TB. Harna giti tepegi pemberasan kelidasan miampai pakar beda, pakar ONG, pakar kelidasan awam menegi pakar kelidasan peganakan menegi agumubag ya tapi nai. Amila kau dat rumikat hiti tapi nai ti darkid. Habadam walu gisam habadam siam tulan ke lima 2026 yang pay ditit saringan sarkopi sakurakati saringan sarkopenia warga emas amnegi obesity mantada 2026 isa gisam 2024 tulan ke lima saringan komposisi tinan amnegi senam sehat ya. Wah, satu, dua, tiga kadik ya. Maragaguti dermadara teka kepenola dan rahag ya. Mila kodat rumikat dibinai kusai kau teka tanduk kau nga rumikat apa masa pemilang bilang teka bujang inakakawin na kihara na tanganak nga murmikat kenapa kedua melaking warga emas nga mila it nasukod teka itanganak wago kusumandakan nga rumikat kau tanganak nga mila nagik ya. Teka susumikul nga mila nagi teka pelajar ya. Rumi kat kau na pagi tapi nai ay saat anam nugyardi ay sa asalad rumi kat tapi nai ya may sakadong nat ababayan niti.

Idohim Gabin mantan kampung Rempon Tembunan Pekinangau kuna de beres de Kesalimban beres dusun EPM Keningau.

Dohim Gabin, mantan kampung Rempon Tambunan, Pakinangau kuna da beres da pasalimban beres dusun. EPM kening abuhoy aramay bo.

Sedang mata di penempatan ke ya, Saha Ganaku Jau. Sedang penempatan di Francis Batungan Jikulu Ambun Jusin Ambuyungus Nusin Batungan Amnegi Saplin Rasiman Kini FM Kohi Aramaiba. Abu Husan sedang diti Arang toko kabar tini ba Arikata jam kabar misal ke Suaben.

Sabay na ti, hadyam ko habarimisa ko suabon. Assalamualaikum kapi sanangan kasaban beneti kalambus kabar teniba mentok tadau baina kahapad tulan kelima tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Kain sanai dit magigit Maikad laid id pagunditi amu kawajib dat mengiwagu kawagud Maikad wagu arikat pelancaran dat kaisa tulan keenam dodumental. Menteri Suang Paguni Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Minabaras tulun ginumuan amu tagal marawarau mengiwagu Maikad laid sebab dat masa pad milad gunaan. Pamansayan Maikad pina wajib kumad sungulun sekirat arikat timpuh padam 2 tahun timpu diti kiharad labi 24 riang magigian id pagunditi kihara kad kain tutunan. Kapas Leonan Maikad wagu dila sebagai mantad ingisaman perintah papagirat karalana katingligan dokumen kain tutunan pagun mirampak kagamputan teknologi. Maikad wagu kihara magi suai karalana katingaligan maid manalab pemalsuan identiti am nagi salah memaguna dokumen rasmi. Lebih dagumu inisiatif pembangunan kemulakan om spot kumad Sabah Bayan Menteri I Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Minabaras inisiatif pisampuruan dila memeruhang inggisaman perintah pagun di suang papa tiridang modal insan om spot id pagunditi suai ke kesiliu platform pisaan Nabarasya iti serad nakaramit kunjungan hormat Menteri Kemulakan om spot pisampuruan I Datuk I Dr. Muhammad Taufik Johari id Menara Kinabalu. In suang kunjungan dila Dr. Muhammad Taufik Minabaras Kementerian Nintutunan Pipirat Program Pembangunan Spot Kemulakan in Sabah Kadisya Sabah kiharo potensi pembangunan lelabipa in suang pelancongan. Program Hasrat Madani Kengaya id pintang kepegun id suang ingisaman papisa maigian magi gususuai tinaru. Program idin nakapanau id telu pegun miagal ke Sabah, Pulau Pinang am nagi Melaka. Menteri Komunikasi id Datuk Fahmi Fazil Minabaras magi suai program mabagayat nolod id suang program idi kampaina wayang pacak. Program ini kita kalantai menimung magigian maigi suai tinaru mintang film di katayang. Nebersisiti kumad manganud kabar serad nakarikot id program Hasrat Madani id Taman Bacang Baru Batu Berendam. Kadisia program-program miampai komuniti miaga lila perlu kasarok pakawago mengisamak magian id netan akar umbi. Hal apa yang ot piras bawang id kinenan melalap baina kanu pengintangan serat kopisan kewegan saliran JPS pinalulus kepobian kumad projek penginsanangan piras bawang pagalan semok longkod kobasanan murut. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan I Datu Jamoy Jafar Minabaras kawayan apa yang id kinenan dila intangan kepiad serat piras bawang bagin sasamak id kinenan longkod kobasanan panakasabab tanah kakamot pelancongan dilat kaligagan. Datu Jamawi Amisia panagi ahli Dewan Undangan Pegun Adun Malalap Minabaras projek dilapai kirad kapanau tahun dumantal diti alansan kapanganu kasasanangan kumad magigian nagi sanganud tana id samok. Pagulidi isya papatimpun karaja mengintang piras bawang dinatuhan id samok longkod kobasanan murut. Tumilambus nagi isya minai kakap miampai mengintang sistem kawagan id kampung makakumpay intabuan dit papahampit kinenan ranahon paray sa ginayo pagkikirad hatus 6.5 hektar. Kadisya seginemu 6.2 mamumutanam id kinenan nakampay amukano mananam paray sa makapad taon nakatalib sabab nad hal pam nagita dan waig. Kadisya mantad JPS manganod jaminan karaja-karaja penginsalangan ang papaingkas taraf sistem kawagan asalasay id suang timpun pagkikirad 3 taon. Nabarisay
Nabaras di siya ingga sa Mandila apangkal med papamila mamumutan ang paparlan kawagod karadya dia lo om nagi papaingkas kapasaliwanan paray id kinayanan ni di. Pagintangan nakapadang kumad system tadanuway kumadranahan paray idlagod sabrang miyampay tupisar JPS ang kopisan pamutanaman tenam. Kadisya kinakakapandila sa bagay mangintang kaparuan karadya-karadya papayinkas taraf system kawaygan mayd mangintang tadanwaig idranahan idkainan dit papahampit pamutanaman idkainan lagod sabrang pagwakan manining ang pansailan kano kapanaw miyampay ta sa sanang. Kaupisan mantad malahing sa bagid asas utama suguto kago kaupusan mantad malahing sa bagid asas utama mangintang manginsanang kapasiyan tanganak dit asanang suway ka papaharo tumungkus otoronong om asimbayan mantad gajala buli om nagi panindualan. Penceramah jemputan i Ustaz Zunor Aslam minabaras kumad papagirat institusi paganakan melahing sebagai apangkal i suang mamajamin ketinggaligan kasasanangan nagi ketundunan tangana. Nabaras iti serad pinalambus kutbah Jumaat di kitulo kasih ibu jejak mukmin menuju ke syurga id majlis id masjid at-taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Nama dila bin menunurat pegun Itan Sri Samsul Azri Abu Bakar nagi menunurat pisampuran Sabah Idatu Muhammad Razali Wahab pinaralan solat Jumaat miampai lebih 1500 jemaah id masjid di industri kreatif agitad kanu kasilid papabi kumad ekonomi pagun kampay na keluaran dalam negara kasar teka KDNK. Iti mirampak miyampay inggisaman kumad papa haro labid agumu pangayakan kinayanan berdaya saing idnayatan sempamagunan. Penarikan ketinanan kaburuan film nasional Malaysia teka Finas idatu Hans Isak minabaras kaingayaan kandungan quality susuyan insuang industri kinayanan baina papa kita kinengkasan positif. Norbanesia insuang majlis pelancaran projek insiri badana pemangkin generasi madani id kota Kinabalu. Bagi suai kelas latihan program pembangunan kemilaan nakapanaud Finas rakan industri sebagai inggisaman pepengkas mutu kandungan industri kreatif pagun nakaranagi bengkel dua tadau penulisan skrip melakun layar pepahampit labid apat lapad penggiat seni id kinayanan ingkana kabar teniban ulu di Hector Zamit ang pinadalin ko monto kasalimbahan abara sa Rusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ayos, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tangam balut mangkinangau kasalimbahan da beras dusun. Kuhai aramai bo.
1: Karena biasa sini dalam kota-kota ini di sini mata di Jack Ninut ya Sumendak macam di KK ampuh lu di harus sini mata di Julius Jiwat Sedeman pendekian di Francis Tuya ya di cerita anda telangat ku di kayu di gue tata menit jam kabar misa telunah pedam 5 menit dat kasuaban.

Masa-masa toko pahit ke selimbahan Boros Dusun Kena FM. Nah, Nelson Stephen mantan kampung Ranggum Apin-Apin kia. Nelson Stephen mantan kampung Ranggum Apin-Apin kepisanan kau sampai di Jejiri nelaga tan mimbelotok. Haron lagi di kesiwatan mama tan pasan di Baina DJ kah. Oh, unsi kau. Mamasan ka tepian tada tagay da kamatan na kumatain sa nandi mamarayo de dango na po awan na da ang toko na da minamangon dot paingampus ka. Kuma magigyan din kampung Ranggum haram miting takote no kyo kasi miting kamatan iri-iri na DJ Ponsikaw makiang nudan sining man tadi dato John Gay sa kamatan ka Ponsikaw. Pasan sa musuhod, kapisanangan kasaban ni DJ Jirin, kapisanangan lagi, Yahai Pius, mantad kampung Tabo Tambunan. Pamasan katabihan tadaw minggu kumadensanan ni Katutundo ha. Kapisanang naman maramit tadaw tama. Kumadensanan bergelar ibu kampung Tabo Tambunan. Irin DJ Katulodan ka pun sikaw. Bagaimana kau tahu sini yang penikianok ya? Penikiano di Terminal Nelson Stephen mantan kampung Ranggum Apin-Apin Keningau. Sini mata di John Gaisa, narikat bulan 5 setengah gus sini mata di Leles Koronab Ragi Bujangan.

Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu id keselimbahan na baras dusun kening FM maya frekuensi siam na pada titik turun mereka.

Assalamualaikum kan sayan ra oroh itu nakasuku takkan ra oroh minggu yohino obor hari bulan sila kalimo ruang aribu ruang opera monom ahondo ruang opera mruo zulkaeda 1404 ngopor am tulu hijra. Ampa kakak kosona pora jam ka operam ro operam talung hamini teratangan noro. Pah kata ka Islam apa ralan ras sembayang fardu zuhur ralibung nu keningau am ahondo ralibung in tokono. Kan saya nantinya seremun pah kakak akap paham bota kapokawi. Au DJ Izzah Rayus Aziz Simpung amarangan ramuyun ra kasalulaan rahu numurut. Ra oro hitu suku napora jam kataluh ramai. Ampain kewenangan darangan angka raja rarai tuli raka salulaan rahun melayu rentak segar. DJ Syukri tinu malimpun rajam ka onom syukur rajam ka siam rasuswa. Amsinu munuhino bahu rangan angka raja DJ Jirin raka salulaan rahun dusun. Ku hai aramai bo inter rajam ka siam syukur rajam ka operam roh rarai tuli. Ampa kakak paili rai miunang itor rabilin muyun mayara whatsapp mai. Ranumur loho sa siam lima walu siam onom walu onom walu. Amrayu takapu anting guys, amang kini ngau takapura rimbai. Ahuangku ina rimbai ri Saharudin Ampakod. Am sumunuhi nabahu rimbai ri Norli Sayuntung, tangi Rusangulun Kalawon. Keningau FM hebat, syoknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Yo pa hagagareno pasok wa ko pera mo yon kinabalo no kawananra oro hitu intoramet Malaysia. Babalo kawanan dalibong no keningaw solora susuam nang ulura kula-kula into. Mai angulo nung palak rakula-kula into kam londom angulo rakula-kula into. Lasun oro rung oparam talo suku talong oparam limo darja Celsius. Masa nalibung nutenom solora susuab nangulurah kulakulaintok, mai anguluanum palakra kulakulaintok, kamlondom angulurah kulakulaintok. Lasunoro rungoporam talu suku talungoporam limo darjah Celsius. Kosa nalibung netambunan solora susuab ika angulu, mai anguluanum palakra kulakulaintok, amlondom angulurah kulakulaintok. Lasunoro rongo peram talu suku talu ngau peram 4 darjah Celsius. Amko sandalibung nunabawan solora susuab angulu rakula-kula intok. Mai angulu numpalak rakula-kula intok kamlondom angulu rakula-kula intok. Lasunoro rongo peram 4 suku talu ngau peram 5 darjah Celsius. Hinang api natutun kuramuyon babal nukawanan raoro hitu intara kopisan Meteorologi Malaysia.

Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamai Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasi Lulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamai, Apakah Piro Trapan Siluluman Am Pahahan Sayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Pepain Talangan Ra Kaulayan Amnan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakah Piro Trapan Siluluman Amparamai Rapahan Saya.

es zon. Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan kapam keselamatan sor pinra kalatan sor rabalitan mulupio kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung rememagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km nampalabit suang mopor libung ikinnya kudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Ragitio, Rimambal, Rekandoy Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.

0: Jam kasa datang Noro amkan sayan Malaysia Madani itu no aho onda pasukuanku Inor Haliza Abdul Karim.
1: Kawi kat pangkaulihan na kalaira negara itu ikamu Siti Valirindra Maikat na kawahu rapaat oro pangimpuasan rasa hari bulan sila ka onom. Menteri Ralom Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nambala ulun nasuangan ika ampah amalirah maikat nakabahu avis maikat nakalair hino abuli poyo pakuanon. Anohom ramaikat pinamusiti rakina ulunra opor amruo nga opok ampa atraino alabi ruo nga opor nga juta ulun nasuangan ran negara hitu sino kat pangkaulihan. Pahingkualan ra maikat na kabahu hitu, rondo hohot nu parintah ra apapirot, ra pahampinan dokumen pangkaulihan inan ra negara, ahondo ra wawaal teknologi raino. Maikat na kabahu sinonan salinut wawaal pahampinan ra amopol ra amvuvuak ra identiti, ayuk kasalan pampakuanan dokumen rasmi. Alabi asuang hohot kasingkatan belia amsukan rah Sabah. Kinaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala bawaal no persekutuan hino kulimanin apa sauk rah hohot no perintah negeri ra apa singkot rah model insan amsukan rah negeri itu. Am asauk rah intokon amaruang rah pasi simpungan. Yo Nambala rahinili paad na ngapura panambulian hormat Menteri Belia Amsukan Persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari Rahmanara Kinabalu. Ralom panambulian hinili Dr. Muhammad Taufik Nambala, Kementerian no ahilong ra kula-kula program kasingkatan rasukan ambelia ra Sabah. Yo Nambala, Sabah aka potensi ra kasingkatan pasaran mulupono ralom panambulian sukan. Program Hasrat Madani Kulimanin Pasukuan Rah Tikop Negara Rahohot Angibitra Pasi Simpungan Ulun Nasuangan Suai Kaum. Program Hitu Vina Alan Ratalu Negeri Yohino Sabah Pulau Pinang Am Melaka. Menteri Komunikasi Datu Fahmi Fadzil Nambala dan salinut program onsoi bina alan ralom program hinili naka aya wayang pacak. Program hino inilayan naka alap nama lulur ra ulun nasuangan suai kaum ra ahilong ra film. Yo Nambala ra angangahon nalivos inatong ra program Hasrat Madani ra Taman Bacang Baru Batu Berendam. Yo Nambala, program-program ambaya ra ulun nasuangan konohino va alin asuang ra amalulur ra ulun nasuangan ra tayar akar umbi. Kapahanan aluyuan raking no sungoi ra liliut malalap na alap inilayan no upis pengairan am saliran JPS am nangakun ra pamalairan ra projek penstabilan raking no sungoi pegalan amma ara pusor kaulayan murut. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala bawaal aluyuan ra liliut hino kararawan rahking no sungoi amma ara liliut pusor kaulayan am nangi vitra kapahanan tanah ayuk kalangkaan panambuluyan rahino. Yo Nambala rahinili ralom panambuluyan karaja ra liliut malalap. Datu Jamawi ayuk ahli Dewan Undangan Negeri adun malalap Nambala. Projek hino kulimanin va alin ra upok hitu amlinansan ana akra kaansayan ra ulun nasuangan amahun ayuk katangan rah tanah. Yo nakasaili tili namba alora panambuluyan karaja ra ahilong raking no sangkul naluyu ama ara pusor kaulayan murut. Ia pernah nampatus rapah hilayan ra ahilong ra sistem pengairan ra kampung Maku Kumpai am in tabuan as sungai traliliut lanau rahayo sak ngatus onom nga opor hektar. Ia nambala suang onom nga opor amroh antatanom ra liliut hino ika aka alap antinanom ra vilor ra voy opor nga upok rah sino kapahanan pam am lutu no sungoi. Yo Nambala inan JPS nana akra jaminan rah karaja apakah honsoi ra sistem pengairan kulimanin nalivos ralom timpu talu ngasila. Yo nambala hohotino akasip ra apakabuli ra antatanom anduli angusaha rala naurilo am tuus apasingko trapain kualan vilor rah liliotino. Pahilayan pono binaalan ra sistem lutu sungoi rala naura lagut seberang ambaya rah pegawai JPS am upis pantanamantenom. Yo nambala panambulian hino ra ahilong rahlinansan karaja apakahon soi ra sistem pengairan ra amarandan ra lutuno sungoi ralanau rahliliut hino naka aya antatanom raliliut lagut seberang paguokon manining ampan sailon alap angusaha ra pantanaman vilor ra alabi onsoi. Vavaal ahinga no ina ama yohino vavaal mayo ra angungga ra kayahan no lalaing rah onsoy. Amtus kono apaulah ra generasi sino pamahuangan onsoy am ika ambal ra vavaal buli ayuk penderaan. Pencerama ini pahan Ustaz Zunor Aslam Nambala ra apapiror ra institusi sulapan ina ama sino karaja akasip ra angi vitra pahampinan ayuk ka ansayan no lalaing. Yo nambala rahinili paadna pasuku ra kutbah Jumaat kasi ibu jejak mukmin menuju ke syurga ra Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Lili Warahino Kinayan Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar Ambayara Setiausaha Persekutuan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab Ra Aparalan Ra Solat Jumaat Ambayara Alabisa Ngaribu Limongatus Jemaah Rah Masjid Hino. Industri kreatif inilayan nasau keranangin supmayo raka singkatan ekonomi negara naka aya pengkualan ralom negara kasar KDNK. Yo ahondo rahohot no parintah apaulah ra alabi asuang pengkarya amahun aga pahilolo ratayar antara bangsa. Pengerusi Perbadanan Kasingkatan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Datuhan Izek Nambala, bahwahal ralom am kualiti pahayaman ralom industri amahun, raino na paintalang ra kasingkatan onsoy. Yo inambot ra ilau pangimpuasan ra projek raliwi usin pemangkin generasi madani ra kota Kinabalu. Nan salinut pangwasan am program kasingkatan kapandayan Vina Alan Novinas ambaya rarangan industri yohino hohot apasingko tramutu ralom industri kreatif negara. Ampo Novina Alan bengkel ruanga oro pambaalan braskrip am lakon layar naka aya alabi apat nga opor penggiat seni amahun. Hinono aho ondo vino soy ruhek tezaimit ampinaralin kurarahunumurut. Salam Malaysia Madani.

Syukur rajam ka opor amroh talung opor ngaminitra tangan woro. Ilah itu pono impuason no yang berhormat Datu Sri Muhammad Ishaq Ishaq Datu Ayub Kumaro Menteri Usinro Ayuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N apat ngaopor Bingkur. Ampah kakak peli raimion ang itora bilin mo yun mayara WhatsApp mayra nombor lohos sa siam limo walo siam o nom valo o nom valo. Amrayus takapo ang kiningora rimbay pai pahi bubujang rimbay ri sartini ami am sumunuhin na baho rimbay ri jupirin atendin indosonro nairud noyo.

0: besar di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solora Saraton Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, rapat ngatus apat ngopor titik tulu kilometer persegi. Rasino Ulu Ninayan, nalabian oporam 5,000 ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk, Ambajau. Akau lihan ra projek agropolitan Pulau Banggi kensa anu nakala pa status tera ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Yo pahaga karo ino patutuno ako pera mo yung ronda program ba alin. Yo hino program jala jasa kansaringan cancer negeri Sabah. Ruang aribu runga paramonom tayar libong keningau. Program itu balin ra opor am valu hari bulan, sukura ruang opor am apat hari bulan sila kalimo. Ruang aribu runga paramonom intora jam kavalu, talunga opor ngaminit ra susuaw. Sukura jam ka apat, talunga opor ngaminit ra mai. Program itu sino perhikmatanan do bayaran yohino sino pancikan kula-kula kense pancikan ra kalihaan MTB ayok sino pahayaman ambayara pakar bedah pakar ONG pakar kalihaan ulun nasuangan sulapan am aswang poyo. Jadi pak kakau nasiha mayar program itu abli kamatong ra Dewan Arket Keningau. Ampa kakarayu stakapang kiningo rarimbai lomo kurah tumulisan rimbai ri Marlin Sambilan am sumunhino bahu rimbai na pangapuan na pangaan na nantab rimbai ri N. Kasim Ibrahim.

Yo pa kakareno jam karo ramai ama kaya takara ina tangan ibok kau on kabar. Yo hino pamasukuan ra vilin mayara telepon. Jadi pak kakak boleh kano an telefon ra konti mayra nombor lohos balut tulu talu talu balut lohos onom lohos. Ampa suko kupio vilin no rangan taka Elvia samai paran. Halo kan saya Ndaoro Minggu, DJ Iza kan saya apa kora keraya murah konti kening FM hebat am on soy kapio. Aun kabar alansan on soy kam DJ am pengkwanangan ra aho aho pinasokumu DJ. Alansan ra kawinu rangan-rangan kening FM sabab FM on soy am tabi pansiranganan taka suku savoino. Pengkonangan da bilin onsoy tukinu oro rasiaran nu Melayu dusun intorarangan keni FM sabab BFM intor yarbini majanun akan arumbai silof angun Ali Uji Marcela Elin Kemabung Runang Skim Tomani Limaan Suai am kawinu inggalan huruf E suku Razet am kan sayan angapura oro nu ina rakawi kawinu Saviton ra ina am livung nu tanatu. Tapi pansirangan taka suku Savoino am ikapuyo aliranku kawinu pahaka-pahaka kura kampung lalandangan inubai sungai api nabawan terus madi sepitang labuan am semenanjung. Alansan onsaya kawi ahinga uramin kawi sukura peporno bayaku ratanatu. Pengkuanangan dion DJ Zalkan sayan aparayus ratu gas amrayus kumusim. Yau kan sayan dur am pengkuanangan nangitora bilin ramo. Am kan sayan angapura orono ina riun. Pengkuanangan sahuli nangitora bilin ramo. Ampa kakak peli remi nang itara bilin muyun maya ra WhatsApp maya nombor loho sa siam lima walu siam onom walu onom walu. Amra sta kapo ang kining ora rimbai ri Roni Bahan am Ilori Nur Faziana Imran maka ramai. Am sumunuh hina bahu rimbai ri Aaron John Agustin nalolot nutrus madi.

0: kuau ko yang so kosan malau tek bulos mutu
1: ay amanci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halani nintalan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tamba pun sin tapi kando ulun matong we pahilong
0: oh ko yang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kaning FM tu
0: iyo
1: anyo ngambi ngoringo ngarakening FM tom ka kapan de ora ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngawurakin ngawfem no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya uka nonce yakino kalai raka pandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu
0: topot gini yang so ati lahir malupus lagi tio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang balanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah buka raku po
1: yu
0: bapai kelani teleponi am
1: yu

Yo pa haka karo ino patutu no kupera mo yung ronda program va alin. Yo hino program panaakan ra insup tenai rahma. Ra upok ro ngari burung opera mo nom ra angapun ando account bank ra liliot pedalaman sabah. Ralibung tenom program itu balin ra opor hari bulan sila kalimo ro ngari burung opera mo nom. Yo hino oro minggu va alin ra dewan sri ontoros kemabong. Amsuang valunga operam sa angapura insup nando account bank. Amra libung nun nabawan program hitu va alin ra opor am onom hari bulan sila kalimo. Rung hari burung opor am onom yo hino oro ka onom. Va alin ra dewan sebargu nabawan am suang sangatus talunga opor angapura insup hitu. Jadi pahaka kau nasino inggalan ra angapura insup itu. Abelika matong ra Dewan Sri Antoros kono peyo intora tenom am Dewan Serbaguna Nabawan kono peyo intora Nabawan. Pahaka karayus takapo antingais am angkiningo takapura rimbay napangan nanantam rimbay region jarip. Am sumunuhino bahu rimbay ri Raini Ilung am ilori Maria Tahuan alapon kuyakra alulumo.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasan salupanan kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan pampiratan nusan salupanan angiwit rakayahan labi onsoy kansayan oro san salupanan intoro RTN teman setia anda.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Ahad bersama dengan saya Aida, kasih teman kamu orang selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang sampailah pukul 7 malam. Dan macam biasalah, hari Sabtu dan Ahad kita akan bersama menerusi Suara 34 Silang Budaya. 24 pula 34, Silang Budaya. Okay, jadi untuk petang hari ini macam biasa kita akan chit-chat lah menerusi Silang Budaya untuk petang hari ini. Okay, untuk istimewanya petang hari ini kita akan topik kita berkisar mengenai dengan bahasa budaya bangsa, bahasa jiwa bangsa. Okey, jadi untuk petang hari ini saya tidak kesorangan, sebenarnya saya bersama dengan tetamu yang sudah pun turut berada bersama dengan kita di Konti. Cik, kalau tadi dia bersiaran menerusi siaran bahasa murut, petang ni saya tangkap dia, saya bawa dia pula pergi Konti sebab dia berkaitan dengan bahasa kan. Jadi petang hari ini kita akan mempelajari satu lagi bahasa yang ada dalam suku etnik di negeri kita, negeri Sabah, iaitu bahasa Murut Tahol. Jadi saya sapa dululah tetamu saya. Assalamualaikum, selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Ya, DJ Iza bersama dengan saya petang hari ini untuk kita kongsi bersama beberapa perkataan yang seringkali kita dengar dalam bahasa Murut, tapi kadang-kadang itulah kita hanya dengar dan kita tidak tahu apa makna, terutamanya bagi saya lah yang selalu dengar tapi apa tu maksud dia tu, selalu lupa lah. Jadi sekarang ni kita imbas yang mau mempelajari bahasa baru dalam bahasa Murut. Jomlah kita dengar bersama perkongsian ilmu petang hari ini. DJ Iza merupakan seorang yang berbangsa Murut kan, Jah?
4: Iya.
3: Jadi untuk petang hari ini, Jah, kita kita akan mempelajari lah sedikitlah mengenai dengan bahasa Murut.
4: Iya,
3: kan?
4: Yang bahasa perkataan simple lah,
3: yang mudah
4: selalu,
3: lah.
4: Yang selalu yang selalu digunakan.
3: Betul. Dengar tu si Ijab bercakap Melayu hari ini. Tadi dia bercakap dalam bahasa Murut kan. Saya sekali lah kan, kita mau dengar si Ijab apa ini bercakap dalam bahasa Melayu, tapi dia nanti dia akan translatekan lah kan.
4: Yeah.
3: Dia alibahasakan apa yang saya ingin tahu dalam bahasa Murut, nanti Ijab akan translatekan lah.
4: Ya, yeah, pergi bahasa Murut. Yeah.
3: Betul. Okay, jadi tapi sebelum itu kita sembang sekejap lah, Jah. Selalu satu pejabat tapi jarang kita sembang. Kalau Ijab dalam suku Murut, sebab kita tahu Murut ni ada banyak kan.
4: Ya, yeah, ada
3: suku
4: sub-etnik.
3: Sub-etnik di negeri Sabah ni. Jadi salah satunya Ijah merupakan
4: Murut Tahol.
3: Murut Tahol.
4: Ya. Kalau di area sini, kawasan sini ada yang Nabai.
3: Betul.
4: Bokan apa semua.
3: Kalau Kuningan kan, ada ada macam-macam. Kalau macam sebelah-sebelah Tenam,
4: Timugon.
3: Ya,
4: paling apa sanalah. Kan. Kalau kami di Nabawan yang paling besar kilara, sub etnik besar sana Murut Tahol.
3: Oh, Tahol. Yeah. Okey, jadi petani kita mau tahu dalam oleh kerana Ija dalam suku Murut Tahol.
4: Yeah. Kan?
3: Jadi kita belajarlah dalam suku Murut Tahol. Okey, Jah, untuk perkataan yang pertama ataupun ialah perkataan saya ibaratkanlah, saya ni baru sampai ke Keningau dan kebetulan pula saya terjumpa dengan orang yang berbangsa Murut. Jadi saya mau cakap selamat pagi.
4: Kita boleh sapa dia yang kan sayang rasa suap ataupun lagi cantik pahaka kan sayang rasa suap.
3: Pahaka tu maksudnya
4: kita bahasakan saudara. Untuk ya yang kita tidak kenal tapi kita mau tunjuk yang kita silaturahim itu yang pahaka kan sayang rasa suap.
3: Begitu. Kalau macam okey rasa suap. Kalau macam Ijat tengah hari, kalau selalu bertugas tengah hari, akan saya
4: Ratangan Waro.
3: Akan saya Tangan Waro. Ratangan Waro.
4: Selalu kita cakapkan saya Ratangan Waro akai akarako. Ini kali saya bercakap Melayu.
3: Okey, akan. Okey, jadi kalau macam sekarang ni petang
4: kan saya ramai.
3: Kan saya ramai.
4: Ya. Kamayon pun boleh juga.
3: Kamayon. Kalau saya bertugas malam dan saya macam okey selamat malam.
4: Kan saya London. Kalau yang anu kan saya datang anu London.
3: London malam.
4: Ya, London malam.
3: London. Okey. Jadi pagi tadi rasa suap, ratangan waro, ramai
4: London.
3: Ra London.
4: Ya. Yeah. Boleh sudah ni.
3: Wah, boleh sudah. Jangan baru itu. Jadi kalau okey, itu mengenai dengan waktulah kan.
4: Waktu
3: kan. Kalau jadi kalau sekala-sekala kan tidak salah untuk kita sama-sama mempelajari bahasa-bahasa etnik yang lain kan. Okey, kalau saya tanyalah, saya baru jumpa tetamu. Okey. Apa khabar?
4: On kabar begitu. On kabarmu begitu.
3: Ingat iya nabar.
4: On kabar.
3: Okey, on kabar.
4: Kita boleh balas juga yang on soyoyak. Oko on kabarmu begitu. Kita balas on kabarmu. Kita pun balas apa? Kita tanya balik apa kabar?
3: Maksudnya perbualan sesama kan. On kabarmu Ija.
4: Pastu
3: Ija.
4: On saya kabarku Oko on kabarmu
3: kita tanya. Itu je set. Onsoy. Macam tu onsoy.
4: Yeah.
3: Nah, okey. Jadi itulah perkataan yang kita rasa macam mula-mula tu saja rasa macam payah bah sebab itu pertama kali kita bercakap. Tapi kalau benda tu
4: hari-hari
3: kita cakap, rasanya dia jadi mudah sudah tu. Dan kita faham sudah. Tapi kadang-kadang macam saya kan selalu saya dengar tidaklah fasih berbahasa. Tapi bila selalu sudah kita dengar, macam kita faham sudah maksud dia. Jadi kena seiring. Kalau boleh kena seiring lagi cantik lah. Faham dan pandai cakap tu satu bonus lah sebenarnya kan. Okay. Jadi yang seterusnya, okay, ini masih lagi ibaratkan saya ni ialah saya baru sampai. Okay, saya mau tanya kalau tadi on kabarmu. On kabarmu Ija. Unsai. Apa lagi soalan saya tu? Saya sihat. Kamu pula? Dia bilang tadi. Macam mana?
4: On kabar. On check kabarku. Oko on kabarmu. Kita tanya balik.
3: No. Okay. Masih. Okay. Jadi. Okay. Nama saya Aida.
4: Inggalanku Aida.
3: Inggalanku Aida. Oko? Ikau? salah.
4: Oko. Inggalanku Iza. Ija.
3: Macam tu. Kalau saya sambung ayat tadi tu kan, saya boleh buat satu. Jadi kalau bilang okay, kamu berasal dari mana?
4: Aun intermu.
3: Yeah. Aun intermu Ija.
4: Itu orang Sarikan.
3: Sarikan.
4: Ya, Sarikan Nabawan.
3: Sarikan Nabawan. Aun Intor Sarikan Nabawan. Salah.
4: Au Intor Sarikan
3: Nabawan. Kamu pula? Macam mana?
4: Oko Intormo.
3: Oko Intormo. Aceh. Tapi saya perasan kan kalau dia lebih banyak rara.
4: Ya.
3: Okay. Sebab tu saya bilang saya apa ini tadi banyak itulah tak ikut-ikut guna rara juga kan. Makasih dengar betul Pak Murut itu. Okey, ada beberapa perkataan kita belajar dari Ijah untuk petang hari ini, dari bahasa Murut kan. Jadi kejap nanti kita akan sambung lagi sebenarnya kita punya pembelajaran hari ini. Tapi sudah pun 3.29, tidak sedar pula masa berlalu. Dan sebagai panduan bersama kaum Musliman juga Muslim, Muslimat, masuk waktunya solat fardu asar untuk petang hari ini, iaitu pada pukul 3.33 minit petang. Jadi untuk itu, apa kata kita berehat sekejap je? Kita berikan laluan, kita berhibur bersama dengan lagu ini terlebih dahulu. Kita ada lagu daripada Amin Nukur Ali. Semoga terhibur ya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM ya, Pak Shotnya.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Suara 34 Silang Budaya untuk petang Ahad ini. Masih lagi bersama dengan saya Aida dan juga DJ Izzah lah sebagai tetamu saya lah menerusi Silang Budaya untuk petang hari ini, sebab kita akan bercakap mengenai dengan bahasa jiwa bangsa. Hari ini kita ingin mempelajari dan juga ingin mengetahui bahasa ataupun ialah dalam bahasa murtahol lah, kan Jah? Kalau tadi ialah perbualan harian kita, pertanyaan kita, bila kita berada di satu tempat tu, kita jumpa pula orang yang tahu dalam bahasa, kita jumpa orang yang dalam suku Murut lah bahkan. Jadi kita mau cakap begini-begini, sekurang-kurangnya apa yang kita pelajari tadi, apa yang kita berkongsi tadi adalah sedikit sebanyak yang boleh diguna pakai untuk terutamanya yang baru sampai, kan, yang beginner orang bilang, yang masih baru. Okey, jadi untuk seterusnya aja, okey, perkataan yang tadi mudah, sekarang ni kita ke level 2 sikit lah. Okey, contoh macam saya jumpa Ija lah, sudah kenal kan, saya mau bawa Ija jalan lah, tapi saya tidak tahu macam mana mau cakap dalam murut. Jadi kalau bah, mari kita jalan. Mari kita jalan. Apa? Lo makau? Apa?
4: Makau.
3: Jalan. Jadi ayat penuh, bah, Jah, mari kita jalan.
4: Bah, kamu makau.
3: Bah, aku mau makau. Gitu. Jadi, bah, marilah dia lah. Macam mana lo tu? Bah, mari. Bah, aku.
4: Bah.
3: Aku.
4: Makau.
3: Oh, makau. Okay. Kalau perempuan dalam murtahol macam mana? Kita panggil perempuan. Ruandu.
4: Ruandu.
3: Perempuan. Ruandu.
4: Iya.
3: Okey. Kalau macam dusun, Sumandak kan?
4: Ya.
3: Iya kan? Iyalah, Sumandak.
4: Sumandak.
3: Kalau lelaki?
4: Ungkuyon.
3: Yeah. Tanak Wago. Ya, itu dalam dusun lah. Okey. Perempuan Ruandu, lelaki Ungkuyon. Okey. Kalau gadis?
4: Gadis Ruandu.
3: Ruandu juga.
4: Rala'a kalau yang apalah, yang kira gadis yang
3: gadis remaja lah maksudnya. Begitu. Yang masih yang perawan dia lah kan. maksudnya Rala'a. Seterusnya tengah tu lagu Rala no Korea.
4: Maksudnya
3: gadis Korea.
4: Mungkin dia apa saja itu, dia mau kasih tahu Rala'a no Korea, maksud dia itu bukan dari Korea, dia kasih tahu itu perempuan macam ala-ala Korea.
3: Pandai-pandai je saya kasih translate.
4: Boleh juga, cuma kalau kita faham itu lagu, mungkin dia tidak, mungkin itu perempuan bukan dari Korea, dia sekadar ala-ala Korea.
3: Okay, faham. Tadi kita belajar, mari kita jalan. Mari kita jalan dia bilang kan. Makau. Jadi kalau selamat jalan.
4: Selamat jalan kan, saya makau.
3: Ah, Kansayan Macau.
4: Macau.
3: Okay, Kansayan Macau. Selamat jalan. Kansayan Macau ija.
4: Kalau apa pun yang Tumala Ramako, begitu.
3: Tumala Ramako.
4: Itu hati-hati di jalan lah. So, kalau mencakap selamat jalan, orang jarang saya dengar
3: kan. Sebab kalau mengali dia terlalu
4: orang cakap Macau kaya lingama tu sebab tu malah ramah kau
3: sebab anu bapa mengali kan skema betul bah kalau selamat jalan.
4: Kalau orang-orang kita sini begitu deh bah kami mau jalan dulu tu bah Macau kaya lingama yang apa tu bah tu malah kaya ramah kau begitu hati-hati di jalan gitu berjalan.
3: Okay. Itu kalau pasal kalau macam okeylah saya pergi pasar lah, saya mau tanya harga. Saya tengok nggak mau pula si Anti ni ya. Jadi dia tu cuma cakap mulut saja, dia tidak boleh cakap bahasa lain. Jadi saya mau tanya lah harga ni sama dia. Kalau saya bilang Anti ini berapa harga?
4: Kalau harga itu loho. Jadi kalau kita mau tanya berapa loho harga, kula loho no soro ataupun kula loho no hitu. Kula, yang kula, kita pegang barang terus kita kasih tahu kula loho no hitu ataupun kula loho no soro. Begitu boleh juga.
3: Kula loho no si
4: soro.
3: Kalau dia sebut nah ni RM3 saja habislah saya menjawab.
4: Oh, kasihan nanti lah bayar. Oh, okey boleh. Ba Anti. RM3.
3: RM3.
4: Bagi duit RM3 bagi usin.
3: Bagi talung usin. Okey. Paling kenangan.
4: Terima kasih paing kenangan.
3: Paing kenangan.
4: Iya.
3: Terima kasih paing kenangan. Okey. Jadi jadi kita cakap paing kenangan Anti. Okey. Boleh sudah ni. Okey, kalau macam saya kamu sudah makan. Saya lapar. Lah mari kita pergi makan. Nah, panjang sudah tu.
4: Nang akan kena ki IT law. Kamu mai tang akan begitu.
3: Ai laju betul kau cakap. Saya sih pelan-pelan.
4: Kalau kita tanya kau sudah makannya? Nang akan kena ki.
3: Nang akan kena ki.
4: Iya. Lepas tu kita sambung lah. Saya lapar lah. IT law begitu. Saya lapar.
3: IT law.
4: Kamu mai tu angakan. Mari kita pergi makan.
3: Kan no. Mai
4: kamu mau itu angakan.
3: Kamu mau itu angakan. Kamu mau itu kupi-kupi.
4: Boleh.
3: Okey.
4: Kamu.
3: Okey. Jadi kalau seterusnya lah bahasa kita mau belajar lagi ni sama si Ija ni. Okey, kalau cakap bah jumpa lagi. Selamat tinggal.
4: Yang macam yang saya cakap tadi lah yang yang kalau kita selamat Macau itu yang mana begitu yang begitu, kita begitu. Tidak yang selamat tinggal kita murid pun yang bah tu malah yang
3: begitu yang tadi tu okey faham.
4: Susah pula kita mau murid
3: tidak boleh ditranslate dia sebulat-bulat bah.
4: Yeah.
3: Bah itu kau apa kalau macam dusun lah itu kau apa bah gitulah kan.
4: Makau apa pa?
3: Berjalan dulu saya ada lang kan.
4: Bah tu malah begitu saja yang tidak.
3: Kalau bah pelan-pelan kau dia bilang pelan-pelan kau buat kerja macam mana? Liwa-liwa angker aja.
4: Itu memang selalu sudah dengarkan.
3: Liwa-liwa enggak? Kalau yang tahu terbirang lah sikit.
4: Waliwaliwa Angkaraja begitu. Ambalara Karaja.
3: Tapi betul juga lah saya sebut tadi. Liwaliwa Angkaraja. Ya.
4: Betul.
3: Satu je lah lulus daripada 10. Habis. Macam mana lah ini? Dan yang last kali terima kasih.
4: Ya. Yeah.
3: Tapi saya ni okey. Saya ada saya cuma saya mau tanya Ija lah. Paling kenangan dia sama lah. Bahkan maksudnya cuma sama. Digunakan oleh macam mana tu? Satu
4: kalau bahasa kalau menurut tahun dia lagi kena guna paling kenangan. Terima kasih. Tapi kalau kalau murut semua murut paling kenangan itu pun masih boleh kita boleh
3: pakai. Biasanya digunakan pakai. Paling kenangan, paling kenangan.
4: Iya.
3: Maksudnya tidak maksudnya semua boleh diguna pakai dan juga maksudnya pun sama,
4: sama
3: saja.
4: Iya.
3: Okey, jadi itu yang kita belajar, tapi kita pun menghampiri di hujung masa sudah kita bersama. Apa ini Ija? Tapi okey, kalau kita ni bulan 5 sinonim dengan kematian.
4: Iya.
3: Jadi saya mau tanyalah, kalau Ija dalam murid selamat hari kematian, selamat menyambut hari kematian
4: kan, kalau ano kaan sayan angapura oro napangaan nang otom lah
3: nang
4: kalau
3: otom.
4: Yang apa yang otom yang apa tapi kalau yang apa punya dia macam kaan sayan ra oro maayo kalimaran begitu.
3: Kalau atau, yang sambutan kalimaran
4: atau napangaan oro mayo napangaan nang otom begitulah.
3: Dia bukan yang ketibaan tanda kamatan. Kalau macam dusun dia ada nama kamatan. Kalau macam yang mulut ni, oh begitu.
4: Yeah.
3: Selamat hari.
4: Napangan nang otom lah.
3: Napangan nang otom.
4: Kamatan kan saya nang. Tapi orang selalu itulah yang kan saya nang apa orang napangan nang otom.
3: Biasanya itu yang digunakan kan kalau sambutan hari kamatan dan juga kalau kalimaran napangan. Apa tu?
4: Kalimaran. Ya, India keamatan juga lah itu.
3: Okay. Jadi ada beberapa lah kita belajar hari ini, lebih daripada 10 perkataan sebenarnya. Ada juga ayat yang dibantu ditranslate oleh Ija petang hari ini. Terima kasih Ija. Kita menghampiri hujung masa kita bersama Ija. Saya pinjam masa hampir 1 jam Ija untuk petang ini. Okay, jadi sedikit sebanyak kita mengembangkan lagi, orang bilang pengetahuan kita dalam mempelajari bahasa lain, terutamanya suku etnik di negeri Sabah kita ini kan. Jadi akan datang pula mana tu, masih dalam bahasa Johor Bangsa mempelajari bahasa lain, bukan setakat DJ Ejah saja saya akan jemput, DJ lain juga mana tu lepas ini akan bersama dengan kita lagi kan Ejah. Ataupun selepas ini Ejah lagi, Cikgu Ejah lagi.
4: Boleh panggil bahasa murid yang lain, boleh timogon begitu.
3: Oh betul, kita pelbagaikan kan. Kalau hari ini Ija sudah ajar kita dalam bahasa murid tahol, lepas ini mangkali dalam timogon kan. Ataupun itu saja yang ada untuk siaran kita ni. Tapi apapun, terima kasih sekali lagi Ija sudi bersama-sama dengan saya petang hari ini berkongsi mengenai dengan bahasa kita untuk petang ini dalam silang budaya. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk petang ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Bebas Syoknya. Dan kita berhibur bersama dengan lagu daripada Haze Music, Bolos Rubulur, Orang-Orang Biasa, sebagai penutup pertemuan kita menerusi silang budaya untuk petang hari ini. InsyaAllah bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

RT lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang untuk edisi Petang Ahad ini. Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 7 malam. Untuk anda yang sedang menikmati suasana di Petang Ahad ini dengan keadaan cuaca yang petang ini sedikit mendung, redup, jangan cuaca petang ini. Okay, selamat menikmati suasana hari Petang Ahad ini dengan penuh rasa keceriaan, penuh rasa santai kan. Masing-masing ada perancangan ataupun masing-masing dengan aktiviti masing-masing untuk ketika ini kan. Banyak yang merancang keluar sebab meraikan barangkali hari yang penuh bahagia bersama dengan insan pasangan, bersama dengan insan-insan tercinta kan. Okeylah, semoga terus terpancar keceriaan di wajah masing-masing. Sambil-sambil saya kongsikan bersama dengan info semasa. Okey, ini berkenaan dengan aktiviti kempen derma darah yang diadakan untuk sepanjang hari ini. Okey, ada dua sebenarnya tempat lokasi diadakan kempen derma darah untuk hari ini ataupun khususnya pada sebelah petang ini ya. Okey, telah pun berlangsung pagi tadi untuk derma darah yang dibuka di ataupun lokasinya bertempat di Aras 2 ataupun Darah Hospital Keningau. Pada sebelah petang ini kaunter dibuka dari pukul 2 petang sampai pukul 4.15 petang lah ya. Dan seterusnya untuk lokasi yang kedua, bagi anda yang barangkali ada kelapangan waktu, sihat tubuh badan, rehat yang cukup dan juga memenuhilah kriteria untuk anda menderma darah, boleh datang terus ke salah sebuah pasaraya di Bandar Baru daerah Keningau yang mengadakan ya kempen derma darah ini yang telah pun bermula dari pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 7 malam ini. Panjang masa ya. Jadi itu lokasi dan juga aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini ataupun untuk sepanjang hari ini berkenaan dengan kempen derma darah. Dan insyaAllah pastinya dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info-info semasa untuk semua. Jadi kekal setia terus dengarkan siaran ini, siaran Keningau FM Hebat Show-nya menerusi Santai Petang di Keningau FM. Jom kita teruskan lagi berhibur menerusi lagu-lagu hiburan petang ini. Pastinya lagu-lagu Sabahan terbaik saya putarkan untuk hiburan bersama. Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

panggilan. Dialah Ratu Hati dan dialah sumber kekuatan. Sekalung tahniah, sejambak terima kasih pada mereka yang bergelar ibu. Selamat Hari Ibu dari kami.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Lanskap 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksanakan program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau selain membudaya penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun Membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Kestabilan politik di negeri ini perlu terus dipelihara bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, politik stabil penting.

sentiasa bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Pasukan ERT berperanan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan anggota JBPM. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata demikian ketika perasmian penutupan latihan pemantapan kecakapan ERT JBPM Sabah, Zon Tawau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan golongan muda menyertai pasukan bomber sukarelawan di kawasan pedalaman dan sukar diakses. Langkah ini mempercepat tindakan awal sekiranya berlaku kecemasan tanpa menunggu ketibaan pasukan bomber. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik di atas bumbung sebuah restoran makanan laut di Sepanggar pada Sabtu. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Syed Lot Syed Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati mangsa cuba memotong wayar elektrik di bumbung premis sebelum terkena renjatan. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.

0: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami.
1: Pengalaman sebagai seorang ibu terlalu istimewa, mengandungkan, melahirkan, membesarkan di hadapan mata merupakan anugerah yang amat bermakna yang tidak tergambar dengan kata-kata. Syukur kepada Yang Esa di atas pemberiannya yang terlalu bernilai. Untuk ibu tercinta, terima kasih Mama di atas kasih sayang perhatianmu selama ini. Tanpamu tiadalah aku di dunia. Selamat Hari Ibu.
2: Buat ibu semua, salam Hari Ibu. Syurga itu di

0: Terus kami di RTMK.
1: Ya, kembali bersama Menerusi Harmonika. Sedar tidak sedar ya, kita berada di pusingan ketiga Menerusi Harmonika untuk edisi petang Ahad ini. Selamat petang untuk anda semua. Keadaan cuaca petang ini mendung, redup kan. Bolehlah ada beberapa barangkali aktiviti yang boleh diteruskan sebelum hujan. Kalau masih ada kesempatan untuk meneruskan aktiviti petang hari ini, masih boleh anda beriadah, orang bilang kan. Masih boleh teruskan sukan petang ini, teruskanlah. Orang bilang kalau ada peluang, jangan sia-siakan, teruskan. Barangkali juga ada yang mengambil peluang juga kan, ujung-ujung minggu ni untuk bersama-sama dengan seisi keluarga membersihkan halaman rumah. Satu pendekatan ataupun satu langkah yang bijak sebenarnya. Ialah ruang yang ada ni kan, bukan selalu bawalah sesi keluarga, anak-anak, adik beradik yang lain untuk membersihkan halaman rumah. Alhamdulillah kan, rumput yang panjang tak kan, tengok saja kan. Segi sebanyak juga boleh kasih keluar peluh. Kita dapat mengelakkan juga daripada nyamuk Aedes bertelur kan. Carilah mana-mana tempat yang boleh mengakibatkan nyamuk Aedes bertelur tu, cari dan musnahkan. Dalam masa yang sama juga sebenarnya kita mengelak daripada virus lain ataupun penyakit lain yang akan muncul. Kita tidak mahulah tempat tinggal kita tu adalah merupakan sarang penyakit, kan, sarang virus. Nauzubillah. Jadi ini saya bercerita sebenarnya berkenaan dengan satu penyakit virus yang dinamakan hantavirus. Apa benda ni hantavirus kan? Ramai orang dengar nama ni dan tertanya-tanya kenapa bunyi dia macam hantar itu virus. Sudahlah, nama dia hantar virus kan, itu virus kan, hantar kan. Persoalan dia, banyak yang fikir macam itulah, padahal namanya bukan datang daripada perbuatan iaitu menghantar ataupun apa-apalah. Nama sebenar dia ialah hantar virus, yang mana sebenarnya nama ini diambil daripada sungai Hantar di Korea. Ini sedikit saya ingin kongsikanlah di sebalik nama hantar virus ini, kronologi ceritanya, sejarahnya ya, untuk tambahan ilmu kita bersama. Di mana sebenarnya ia bermula dalam suasana perang. Kenapa dia dikaitkan pula dengan sungai Hantaran di Korea? Sebenarnya ia ada kaitannya dengan suasana perang, di mana sekitar awal 1950-an ketika perang Korea sedang meletus, askar-askar mula jatuh sakit satu demi satu ya. Bukan kerana ditembak, bukan juga sebab letupan bom kah kan, tapi kerana satu penyakit aneh yang datang senyap-senyap. Mula-mula tu ada yang mengadu sakit demam panas, kemudian sakit badan yang teruk, mata merah, ada juga yang mengalami pendarahan, ada juga yang mengalami buah pinggangnya mula gagal beroperasi kan, gagal berfungsi. Doktor dan pegawai perubatan ketika itu rasa pelik dan juga kebingungan lah. Diorang tahu ini bukan demam biasa, yang mereka tahu ia satu penyakit yang serius, tapi mereka belum tahu siapa musuh sebenar. Penyakit itu kemudian dikenali sebagai Korean Hemorrhagic Fever, mana nama itu lahir daripada realiti yang menakutkan, sebab ramai pesakit mengalami gejala pendarahan dan kerosakan buah pinggang. Dalam kalangan tentera PBB, ribuan dilaporkan dijangkiti sepanjang konflik tersebut. Namun untuk satu tempoh yang lama, penyakit itu masih lagi menjadi teka-teki lah, sebab dia wujud dan dia juga berbahaya, tapi puncanya masih lagi kabur. Jadi di sinilah lahirnya sains yang mengambil alih, ataupun orang bilang sains mula bermain peranan, di mana pegawai perubatan dan ahli epidemiologi mula memerhati corak. Diorang bertanya soalan-soalan penting, kenapa ramai kes berlaku di kawasan tertentu, kenapa ramai yang sakit selepas berada di kawasan sawah, di kawasan yang semak, kawasan store, pondok ataupun kawasan luar bandar, dan kenapa ia nampak lebih banyak berlaku pada musim tertentu. Bila siasatan makin mendalam, satu pola mula kelihatan, di mana kes-kes ini banyak berlaku dalam kalangan orang yang terdedah kepada persekitaran yang ada rodensia, terutama tikus liar. Ini bukan seekor dua yang kebetulan lalu, tapi kawasan yang memang menjadi habitat haiwan tersebut. Dan inilah antara kekuatan siasatan epidemiologi. Ia tidak semestinya bermula dengan jawapan, tapi ia bermula dengan corak. Bila banyak kes muncul di tempat yang sama, musim yang sama dan jenis pendedahan yang hampir sama, penyiasat mula mengesyaki bahawa sumbernya mungkin datang daripada alam sekitar dan bukan daripada manusia ke manusia seperti sesetengah penyakit lain. Dan kemudian saintis pun mula turun ke lapangan, ya. Mereka menangkap rodensia dari kawasan yang disyaki, mereka menguji sampel daripada haiwan-haiwan ini, mereka membandingkan apa yang ditemui pada pesakit dengan apa yang ada pada rodensia. Dan akhirnya seorang saintis Korea Selatan, Dr. Ho Wang Lee, dia berjaya membuat penemuan besar. Beliau menemui virus tersebut dalam Shriver Field Mouse di kawasan berhampiran Sungai Hantan. Penemuan inilah yang menjadi titik perubahan besar. Jadi bila virus itu berjaya dikenal pasti dan dikaitkan pula dengan kawasan tersebut, jadi ia dinamakanlah hantaan virus. Daripada nama itulah lahir istilah yang lebih luas, iaitu hantavirus. Jadi nama itu bukan orang bilang diberikan nama yang suka-suka. Ia adalah nama yang membawa sejarah. Ia mengingatkan dunia kepada tempat di mana misteri itu mula dibongkar. Jadi selepas itu barulah dunia semakin faham bagaimana jangkitan boleh berlaku. Bukan sebab tikus datang menggigit semua orang, bukan juga sebab virus ini baru dicipta. Tapi sebaliknya, manusia biasanya dijangkiti apabila terdedah kepada air kencing, najis atau air liur rodensia yang tercemar. Terutama apabila bahan itu kering, lalu ia menjadi partikel halus di udara dan terhidu tanpa sedar. Jadi sebab itulah tempat tertutup yang lama tidak dibersihkan, stor gudang, pondok, kabin, rumah kosong, dan juga kawasan yang penuh dengan najis tikus boleh menjadi berisiko. Jadi bila orang tanya kenapa nama dia hantavirus, jawapannya ialah kerana ia diambil daripada hantaran river di Korea, tempat yang sangat rapat dengan sejarah penemuan virus tersebut. Kalau ada lagi orang tanya macam mana pula dia ditemui, jawapannya sebab dia ditemui selepas bertahun-tahun misteri penyakit ganjil semasa perang Korea, sehinggalah saintis berjaya mengenal pasti virus itu dalam rodensia. Kalau ada lagi yang tanya, macam mana siasatan epidemiologi jumpa punca? Jawapannya ialah dengan melihat pola kes, mengaitkan lokasi dan musim, meneliti pendedahan pesakit, mengesyaki rodensia sebagai reservoir, kemudian mengesahkan penemuan itu melalui kajian lapangan dan makmal. Jadi banyak kata, kisah hantavirus ini bukan kisah ataupun sesuatu yang secara panik, ya. Ia kisah tentang bagaimana satu penyakit misteri yang pernah menakutkan askar akhirnya berjaya diburu sedikit demi sedikit oleh ilmu, pemerhatian dan siasatan epidemiologi. Okay, jadi itu sedikit info lah dan cambahan ilmu untuk kita ketahui bersama kronologi berkenaan dengan bawaan penyakit hantavirus yang juga sedang berlaku di beberapa buah negara setakat ketika ini. Dan untuk itu juga, Malaysia siap siaga menghadapi hantavirus dengan memperkukuh kawalan pintu masuk negara. Jadi kita doakanlah agar kita semua terhindar daripada sebarang penyakit, sebarang virus, kan. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan bermula dari tempat kediaman sendiri. Dan pembacaan ini ataupun ilmu ini sebenarnya boleh kita perolehi menerusi pembacaan. Jadi bolehlah rujuk ataupun silik-silik kamu di page Public Health Malaysia kah, bersamalah, ya. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya, yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.

Ya, baiklah untuk anda barangkali yang sedang menikmati minum petang ketika ini. Selamat menikmati minum petang kamu masing-masing kan. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan. Semoga terus menjadi pemandu yang berhemah kan. Okey, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan dorang ni menerusi ruangan yang kami sediakan. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Aman kan? Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti. Katanya waalaikumsalam. Dan ingin mengucapkan selamat petang, selamat hari ibu dan mama saya. Untuk DJ dan mama saya, Puan Yunah binti Buli, dengan ucapan semoga terus ceria menjalani hidup ini, katanya. Terima kasih dengan kiriman ucapan yang diantarkan. Aman kan? Okey. Dan barangkali juga ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi anda petang hari ini. Sekadar ucapan selamat petang kah kan? Ada ucapan istimewa kah kan? Silakan, boleh terus antarkan ucapan anda tu menerusi ruangan yang disediakan ya. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi dan juga bacakan kiriman ucapan anda tu dari masa ke masa. Kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengar kami, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Khas untuk ibu tercinta, kasih ibu membawa ke syurga. Terima kasih mama di atas kasih sayang dan perhatianmu selama ini. Tanpamu aku tidak mungkin ada di dunia ini. Pengorbanan dan kesabaranmu mendidik aku tanpa jemu amat dihargai. Tiada kasih setandingmu.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengarlah saya.
2: Baiklah, di pusingan yang keempat jam terakhir untuk tahun 2026, peringkat daerah Keningau yang akan diadakan bermula pada tarikh 18 hingga 24 Mei 2026, Isnin hingga Ahad. Ya. Masa bermula 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang bertempat di Dewan Arkad Keningau. Dan perkhidmatan yang diberikan adalah percuma. Antaranya seperti saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, dan juga terus diadakan bicara sihat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan banyak lagi sebenarnya. Jadi bolehlah hadir, siapa yang boleh hadir menerusi program ini. Lelaki, wanita, bujang, berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar, semua golongan boleh hadir datang ke program ini. Jangan lupa tarikh pada 18 hingga 19 Mei 2026 adalah saringan sarkopenia, warga emas dan obesiti, manakala pada tarikh 21 hingga 24 Mei 2026 adalah saringan komposisi badan dan senam sehat, manakala pada 21 hingga 24 Mei 2026 merupakan kempen derma darah. Jadi jomlah dapatkan pemeriksaan ataupun saringan sekarang, dan kita tahu pengesanan awal mampu untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ambillah kesempatan ini, yang mana ianya diberikan secara perkhidmatan ini diberikan secara percuma untuk semua. Semua golongan dari semua peringkat, ya. Itu satu info semasa berkenaan dengan program yang akan diadakan untuk sepanjang bulan Mei ini, program kesihatan, ya. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info semasa untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Baik, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.23 minit petang seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: الإسلام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara-saudari sekalian? Ya, bersama-sama dengan Ustazah pada hari ini. Dan kali ini Ustazah nak membincangkan tentang satu kisah, tuan-tuan. Bagaimana dua orang wanita berebutkan seorang bayi. Ya, seorang wanita itu bukan ibu kepada bayi tersebut, tetapi telah mencuri bayi tersebut. Ya, dan apabila dia mengambil bayi tersebut dan mereka mengadukannya kepada seseorang, ya, kepada orang yang alim, ada riwayat kata kepada Nabi Daud alaihi salam, ya, mereka jumpa nak beritahu bahawa sebenarnya ini anak saya. Kedua-duanya mengaku ini adalah bayi saya. Lalu apa yang dilakukan oleh alim tersebut? Kalau macam tu beginilah, ya, kita belah dua lah anak ni, ambil separuh seorang. Dan bila mendengar yang demikian, ya, ibu yang bukan, wanita yang bukan ibu kepada bayi tersebut, dia cuma tersenyum saja. Ya, maknanya tak ada respon apa-apa, mungkin setuju kot dengan cadangan tadi. Tetapi ibu kepada bayi tersebut berkata, oh, kalau harus dibelah anak ini, wahai tuan, tak apalah, bagi sajalah anak ini kepada wanita tersebut. Yang penting agar anak ini tidak diapa-apakan dan tidak tercedera. Lalu apa jawab alim tadi? Kalau begitu, ini adalah anakmu, ambillah anak ini, ini bukan anak dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bagaimana sebenarnya perkiraan orang alim tadi terhadap apa yang telah dia cadangkan? Ya, bila dia kata, belah je lah anak ni, bagi dua, pastilah ibu kepada anak tadi yang telah Allah penuhi dengan kasih sayang, ya Allah penuhi dengan rahmah, dengan belas kasihan, tak sanggup melihat anak yang tercedera, tak sanggup melihat anak terluka walaupun sedikit. Sehingga kan tuan-tuan, boleh menjadi satu penilaian kepada alim tadi, bahawa untuk menentukan ini anak siapa, kita akan nampak bagaimana kasih sayang yang ada pada seorang ibu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah mahalnya kasih ibu. Ya, kalau seorang ibu tak sanggup melihat anak terluka, hari ini mari kita tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sanggup sebagai seorang ibu melihat anak kita besok, wal'ayadzubillah, ya, dicampakkan ke dalam api neraka, melalui kesusahan alam barzakh, melalui penderitaan di padang mahsyar kerana dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Lalu ibu yang benar-benar mengasihi dan menyayangi anaknya pasti akan melakukan sesuatu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. #penyaranjakim. Nida.

0: Ya, baiklah kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM. Untuk anda barangkali yang sedang masih berada di tempat kerja kan, yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bekerja diucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan yang diberikan. Lagi semangat yang akan berakhir waktu kerjanya barangkali kan. Saya tidak sabar mau balik rumah. Bukan apa, mau berehat kan. Apatah lagi barangkali ada temujanji dengan kawan, lagilah tidak sabar. Tapi macam mana pun, kerja yang ada, bagi masa yang ada, selesaikanlah tanggungjawab yang diamanahkan. Ya. Dan untuk anda barangkali yang akan masuk waktu kerja sekejap saja nanti, okay, selamat bekerjalah diucapkan. Dalam perjalanan tu, mau pergi tempat kerja kah, kan? Ataupun di mana halah tujuan anda sekalipun, semoga selamat dalam pemanduan anda. Apapun, saya ucapkan terima kasih buat semua yang ada menghantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp Kedengar FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, dan pastinya bersua lagi kita. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Apapun panggilan, dialah ratu hati dan dialah sumber kekuatan. Sekalung tahniah, sejambak terima kasih pada mereka yang bergelar ibu. Selamat Hari Ibu dari kami di RTM.

Khas untuk ibu tercinta, kasih ibu membawa ke syurga. Terima kasih mama di atas kasih sayang dan perhatianmu selama ini. Tanpamu aku tidak mungkin ada di dunia ini. Pengorbanan dan kesabaranmu mendidik aku tanpa jemu amat dihargai. Tiada kasih setandingmu di dunia ini.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Hi with a smile, nyanyian Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Sekarang ini sudah pun 7:09 minit malam. Terima kasih kamu yang terus dengar RNR bersama Edwin sampailah 12:30 malam ini. Wow, kita ada WhatsApp nih dari nyanyian yang bilang request lagu dari Ramla Ram yang bertajuk Selamat Jalan Romeo. Semalam mengharapkan Kak Ramla Ram bawa lagu tu, tapi ni ada, jadi dia request lagu ni. Belum lagi Move On, bilang si Yanyana dengan konser 87 semalam. On Soy dan Enjoy semalam. Terima kasih Yanyana hadir dan juga berhibur bersama kami. Dan kamu juga yang sudah pun dengar di media sosial. Semalam juga kita siarkan secara langsung di laman Facebook RTM Sabah. Kamu boleh saksikan juga nanti konser 87 ini siarannya TV2 pada 16 Mei ini. 9 malam, okay? Jadi kamu boleh tengok lagi satu kali yang wajah anda terpapar di siaran TV2. Okeylah, memandangkan si Yanyana mengharap ada Kak Ramla semalam nyanyikan lagu Selamat Jalan Romeo, tapi tiada, kita siarkan terus Ramla Ram, Selamat Jalan Romeo. Dan selepas ini 7:30 malam kita akan ikuti perkembangan berita dalam Berita Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah.

Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-493-2000.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الفيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus layan bersama Edwin sampai 12:30 malam ini dalam R&R, Relax dan Rehat. Lagi ada WhatsApp yang kita terima ni dari Emma. Dia bilang, semalam nampak Edwin mantap pun, tapi Edwin dah nampak saya duduk depan-depan. Alah, minta maaf Emma, terlalu ramai semalam kan. Jadi mau tengok satu-satu tu pun macam susah sikit. Lagipun kadang-kadang mana yang sempat je Edwin berjumpa tu, Edwin ada tegur-tegur juga lah kan pendengar Sabah FM yang dengar, yang ada juga hadir pada semalam tu kan. Terima kasih untuk kamu yang terus menyokong kami di konsert 80-70. Jangan lupa saksikan di TV 2 siaran tertundanya 16 Mei ini 9 malam. Okey, hari Sabtu minggu depan kamu boleh tengok muka kamu masuk di TV. Dan hari ini juga sebenarnya adalah hari yang istimewa buat wanita yang bergelar ibu. Kalau kamu ada ucapan sempena hari ibu, boleh juga terus di WhatsApp kami 019-490-4848. Ini dia lagu Hel Huzaini, Sayang Do You Love Me, Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bos, R01.
1: Mengamalkan meminum atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
3: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Kalau hari ini 10 Mei kan, banyak sambutan yang berlangsung juga hari ini. Hari Ibu ada. Lepas tu hari ini juga kalau anda mahu tahu adalah sambutan Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ataupun lupus ni merupakan satu penyakit autoimun yang dikenali sebagai Systemic Lupus Erythematosus ataupun SLE, yang mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang ataupun inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi dan organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan juga buah pinggang. Oleh sebab lupus ialah jenis penyakit autoimun, ia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh dan jika tidak dirawat segera, keadaan boleh menjadi teruk seperti kegagalan organ dan juga membawa maut. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasarkan tanda dan gejala yang muncul dan pesakit boleh berunding dengan doktor mengenai rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang dihadapi. Jadi sempena Hari Lupus Sedunia ini, sama-sama kita berikan sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus agar mereka terus menjalani kehidupan seperti biasa. Hari ini ada juga sambutannya, kan? Hari Lupus Sedunia. Kamu boleh tengoklah di laman Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Hashtag Make Lupus Visible. Okay? Kalau kamu ada perkongsian yang menarik, boleh status di WhatsApp kami 019-490-4848. Mau cerita pasal makanan kamu, kami ini kamu pun ada. Macam ada satu pendengar kita ini, kejap ni lah Edwin kongsikan sebab dia ada hantar gambar juga ni, macam menarik je menu yang malam ni. Okey, lepas ni kita kongsikan untuk anda. Layan terus Haziq Rosby dan juga Baby Shima, Pujuk Sabah FM.

0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Wow, 95.7 FM.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga melalui portal radio.rtm.gov.my. Dan terima kasih untuk kamu yang terus hantarkan WhatsApp di talian 019-490-4848. Macam si Nick Abdul Aziz dari Papar ni, dia ada hantar menu ataupun makan malam dia hari ni. Dia masak ikan putih rebus saja, tapi macam sedapnya ni ada dia letak apa tu, kalau kita panggil tanduk kambing ataupun lady's finger, apa namanya itu lah. Lepas dia ada letak tomato, macam sedap. Okay. Dia bilang, dia kasih tahu ini adalah menu untuk hari ini. Dan hari ini dia tidak main bowling sebab kaki dia masih sakit lagi, dan tidak dapat ikut juga maraton yang berlangsung awal pagi tadi di Kota Kinabalu. Jadi itu nasihat dokter, dia bilang dia suruh berehat. Oh, tidak apa lah Pak Nick, yang penting kesehatan itu diutamakan. Patutlah dia minum sup-sup rebus-rebus, dia bilang. Mojo ya kesehatan. Terima kasih Nick, selamat ataupun semoga cepat sembuh lah. Okay, kamu yang ada perkongsian yang menarik pun boleh ya terus WhatsApp kami 019-490-4848. Layan terus Joy yang sudah pun menghiburkan kita dalam konser 80-70 dengan lagunya Kau Curangi Aku. Sabah FM, bagus Pak.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jalankan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan pecelin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

Jangan lupa muat drone aplikasi RTM Click secara percuma saja. Kamu boleh cari di Huawei App Gallery, Apple App Store dan juga Google Play Store. Cerita pasal RTM Click, semalam kita sudah pun siarkan secara langsung konsert 8070 di RTM Click dan juga di laman media Facebook kami RTM Sabah. Tapi satu lagi, kita mau kasih ulang tayang lagi untuk konsert 8070, iaitu pada Sabtu depan 16 Mei kamu boleh saksikan di TV 2 9 malam. Okey, jadi di situ lagi orang bilang wow, keluar wajah anda di saluran TV 2. Keluar TV. Okey, kamu nantikan 16 Mei depan, hari Sabtu minggu depan, 9 malam di TV 2, kita saksikan sekali kemeriahan konsert 8070. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 9 malam, dan selepas itu kita ada muzik tanpa henti. Okey, sampailah 10 malam nanti. Terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bah!

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Tapi mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan tren penularan yang dah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan kesasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Amalkan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial, tapi sebelum itu pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Kebiasaan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Sehat-sehat Nikki Won, di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan trend semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Beliau temui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Dato' Muhammad turut menggesa mahasiswa agar memanfaatkan pelbagai geran dan dana pembiayaan yang disediakan kerajaan melalui agensi di bawah KUSKOP bagi memulakan langkah dalam dunia perniagaan maupun koperasi. Selain penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Penganjuran Pesta Kamatan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus menjadi platform penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, sambutan tahun ini amat signifikan kerana mampu memelihara warisan budaya negeri selain menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan dan ekonomi bandaraya. Justru, semangat keamatan perlu terus dipelihara sebagai simbol kebersamaan dan identiti unik rakyat Sabah. Datuk Sri Sabin berucap sebenar sambutan pesta berkenaan di Kota Kinabalu. Kemuncak sambutan menyaksikan Lane Melv Grace Lias dinobatkan sebagai juara sekaligus merangkul gelaran Unduk Ngadau Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2026. Tempat kedua dimenangi oleh Joyce Nia David yang membawa gelaran Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru, manakala Felicity Chen Sing Yi menduduki tempat ketiga dengan gelaran Unduk Ngadau KDCA Bandaraya. Ketiga-tiga pemenang akan marah ke pertandingan akhir Unduk Ngadau peringkat kebangsaan penghujung Mei ini. Usaha memertabatkan warisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program tersebut menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendepani arus permodenan. Beliau berkata, seni budaya tradisi bukan sekadar identiti, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui sektor pelancongan dan ekonomi kreatif. Dato' Nizam ditemui media selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal di Batu Empat Jalan Apas Tawau. Seramai 12 kanak-kanak dan remaja menyertai pertandingan tarian Igal serta busana tradisi masyarakat Bajau. UMNO Kunak mengalu-alukan penyertaan kira-kira 200 bekas ahli United Sabah National Organizations USNO yang secara rasmi membubarkan parti itu sebelum menyertai UMNO. Ia sekaligus mengukuhkan sokongan akar umbi parti berkenaan di Pantai Timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lahad Datu Merangkap Adun Kunak, Datuk Seri Dr. Anil Sandu menyifatkan penyatuan itu sebagai pemangkin penting kepada kestabilan politik dan agenda pembangunan setempat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian berkelompok persidangan UMNO Cawangan Dun Kunak dan Parlimen Lahad Datu di Dewan Arena Belia Kunak. Majlis dirasmikan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Yaakob Khan, yang dihadiri kira-kira 1,000 ahli parti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

RNR bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Terima kasih kamu yang terus dengar dan layan bersama kami juga di Sabah FM. Dan kisahlah di RTM Klik ataupun di portal Radio RTM. Hari ini kan hari Ibu 10 Mei. Jadi ramai yang memberikan hadiah seperti bunga, coklat ataupun apa-apa sajalah untuk menghargai wanita yang bergelar Ibu. Cerita pasal bunga ni, Edwin mengkongsikan satu fakta yang menarik. Ini berkenaan dengan bunga yang termahal di dunia, okay? Dan antara tiga yang termahal tu, ada satu bunga yang hanya ada di Malaysia ataupun lebih spesifik di Sabah. Mau tahu bunga apa itu? Selepas ini lah Edwin kongsikan untuk anda. Lain terus, Yovi dan Nuno, Dia Milikku, Sabah FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben.

Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Terima kasih sekali lagi kamu yang terus bersama kami. Dan yang baru saja itu, jangan tukar siaran radio kamu. Yang sudah memandu, pastikan anda fokus dan selamat sampai ke destinasi. Cerita pasal bunga ni, hari ini memang banyak yang berikan bunga kan, sempena Hari Ibu. Berkenaan dengan fakta yang menarik, bunga yang paling mahal ataupun bernilai di dunia ni kan. Kita mengkongsikan 5 bunga paling mahal di dunia dan nombor 3 ada di Malaysia. Bunga yang pertama yang paling mahal iaitu dikenali sebagai bunga kadupul. Okey. Bunga ini dinilaikan sebagai tidak ternilai, sangat-sangat mahal lah maksudnya, kerana jarang ditemui dan hidup hanya untuk beberapa jam saja. Bunga kadupul ini ataupun dikenali sebagai Queen of the Night ialah kaktus jarang jumpa yang berasal dari Sri Lanka dan terus ditanam di pelbagai kawasan tropika dan juga subtropika termasuklah India, Meksiko dan Amerika Selatan. Dianggap sebagai bunga termahal kerana sifatnya yang mustahil untuk dijual sebab jangka hayatnya pendek dan juga keharuman kuat yang mempesona, dan ia hanya mekar pada waktu malam, okay? Dan layu sebelum fajar. Jadi oleh sebabnya jangka hayatnya yang sangat singkat, maka bunga ini menjadi mitos dan dihormati oleh orang ramai sebagai bunga yang paling diingini serta berharga di bumi. Wow, itu nama dia, bunga kadupul. Okey. Baik, yang kedua pula, ini dikenali sebagai Orchid Shenzhen Nongke. Begitulah kali sebutannya kan. Kenapa dia mahal? Sebab ini adalah bunga orkid, bunga buatan manusia sepenuhnya yang dibangunkan selama 8 tahun hasil penyelidikan dalam sains pertanian oleh Shenzhen Nongke Group di China. Pada tahun 2005, bunga itu dijual dan dilelong kepada peminat tanpa nama dengan harganya ditukar ke ringgit Malaysia RM858,000 menjadikannya bunga termahal yang telah pun dibidah. Fuh, ada juga yang begini. Tapi yang uniknya sebab bunga ini dicipta oleh manusia. Maksudnya di dicampur ini sikit, kacuk di ini sikit dan jadilah spesies yang baru. Okey, yang ketiga termahal di dunia, ini yang kita bangga apalagi orang Sabah, sebab bunga yang ketiga termahal dikenali sebagai Orkid Emas Kinabalu. Wah, spesies orkid terancam yang hanya boleh ditemui di satu kawasan berpagar kecil di Taman Negara Kinabalu di Malaysia. Orkid ini tumbuh dengan ketinggian antara 457 meter hingga 1,097 meter di lereng gunung yang teduh dan berlumut, dan ia diletakkan di tangga ketiga kerana bunga ini sangat-sangat jarang ditemui dan harganya kalau kamu mau tahu lebih kurang $5,000 Amerika Syarikat ataupun RM19,700 hanya untuk satu batangnya dalam satu masa. Walaupun harganya mahal, ia tidak praktikal jadikan sebagai hadiah sebab dia selain bulan April dan Mei, kerana hanya pada dua bulan ini saja ia berkembang, April dan Mei. Ui, kalau sekarang ni kalau ada masa kesempatan boleh tengok juga kan Orkid Emas Kinabalu ni. Okay. Oh, kalau tengok gambarnya begini rupanya memang sangat-sangat unik. Dan yang keempat pula, ini dikenali sebagai jambangan bunga mewah yang terdiri daripada orkid putih, lili putih, bunga bulan dan akar fiskus yang berusia 100 tahun menjadikan jambangan bunga perkahwinan paling mahal sepanjang zaman. Nah, sebab dia ada berlian, dia kira ini bunga ini adalah bunga yang sudah diberikan dekorasi lah. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Dan yang kelima, bunga saffron yang ditanam untuk dijadikan sebagai rempah termahal di dunia dan bahan masakan aromatik serta kaya dengan manfaat kesihatan. Okey, kalau mau tahu ni untuk harga saffron ini, 1 kilogram saffron kering dan dijual sekitar RM4,000 untuk setiap pound. Fuh, mahal juga. Jadi itulah 5 jenis ataupun spesies bunga yang termahal di dunia, dan yang nombor 3 tadi itu Orkid Emas Kinabalu ada di Sabah. Wah, bangga kita kan. Okey, lain terus, ini dia Samson's Naluri Lelaki Sabah FM.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking, dan kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei.

9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sabah FM, bagus bah. Kami ingin berikan terus penghargaan kepada anda yang hadir semalam dalam konser 80-70. Kalau kamu tengok di laman Facebook Sabah FM, bagus bah, kita ada juga muat naik respon penonton-penonton yang telah pun hadir semasa konser 80-70 semalam. Orang rasa best, puas hati tengok orang melaram dengan orang bilang lightingnya, pentasnya yang gah. Semualah, okay, kamu tengoklah macam mana respon dorang dan juga apa yang dorang katakan selepas menyaksikan ataupun bersama-sama dalam konsert 80-70. Pemenang motosikal pun ada juga. Kita rakam dorang punya ucapan, macam mana perasaan dorang setelah diumumkan sebagai pemenang cabutan bertuah, hadiah utama 2 motosikal, lepas ada TV 65 inci, baucer penginapan, wang tunai, memang meriah lah kan. Tahniah untuk anda yang telah pun memenangi hadiah tersebut. Okay? Baik, selepas ini seperti biasa kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dan juga perkembangan berita dalam utama 11 malam langsung dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ejay dan Sabah FM.

0: seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan beserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan
0: mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Mahidin PC berkata pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Negara. ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke hospital besar wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengerusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam Institusi Raja demi keharmonian. RUU Asing Peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggunal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Majani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih kamu yang terus setia hinggalah ke jam yang terakhir RNR bersama Edwin. Kalau kamu tengoklah kan di media sosial, ini menjadi viral juga berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo. Okey, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk mengetahui ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual berlangsung bermula esok 11 Mei hinggalah 13 Mei ini. Jadi pergerakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada esok 1 tengah hari ini ataupun 11 Mei dan sesudahnya akan mengadakan pertemuan bersama dengan Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sabah di Menara di Istana Seri Kinabalu. Okey, dan selepas itu akan dijangka berangkat ke Kundasang dari Kota Kinabalu sekitar jam 3 petang dan di sinilah ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku mengalu-alukan rakyat Sabah yang ingin bertemu bolehlah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui ke Kundasang. Wah, mesti ramai yang menunggu sana ni kan, jadi bolehlah bertemu ataupun mengucapkan selamat datang kepada ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku. Dan selepas itu ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku akan mendaki Gunung Kinabalu pada 12 Mei dengan diiringi pegawai dan juga anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia Paskau serta pengiring rapat daripada Polis Diraja Malaysia. Okey, jadi ekspedisi Mahkota Borneo ini mencerminkan semangat kepimpinan, ketahanan fizikal serta disiplin tinggi yang sentiasa diterapkan oleh ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dalam kalangan generasi muda dan pasukan keselamatan negara. Wah, kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar semasa perjalanan dan juga pendakian ke Gunung Kinabalu. Okey, wah, kalau ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku ada berada di kilometer 8 dapat bergambar dengan papan tanda ulang tahun RTM ke-80. Wow, sangat-sangat bangga kalau kita di situ kan. Tapi kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat pergi serta sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey, itu berkenaan dengan ekspedisi Mahkota Borneo. Terus layan bersama kami Sabah FM, Bagus Bah.

0: yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai Taman Negara oleh Kerajaan Negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Ilya dengan lagunya Diriku Tapak Sulaiman. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12 tengah malam ini. Kalau kita sebut saja bulan 5 di Sabah ni memang meriah, sambutan kamatan di sana sini. Kalau hujung minggu ni siapa pun baru-baru ini kan, kemarin dan hari ini, oh banyak daerah yang melangsungkan sambutan ataupun pesta kamatan peringkat daerah. Contohnya di BKK juga yang telah pun berlangsung tadi, di mana lagi ya, di Sandakan, Beluran sudah, Klang Valley, Perak, Johor, Pulau Pinang pun sudah, Tuaran pun ada sudah pemenangnya, Papar ya sebagai tuan rumah semasa perasmian atau pembukaan dan pelancaran pesta kamatan pun sudah. Weh, makin lama makin orang bilang makin ramai sudah senarai-senarai pemenang Sugandoi, pemenang-pemenang Unduk Ngadau, semuanya akan bertemu dan juga bersuah bersaing, body shaming, lepas tu kecam-mengecam. Ini tidak puas hati lah, itu tidak puas hati, sampai komennya pun orang bilang kalau baca, aduh begini ke orang Sabah, janganlah begitu. Kita tunjukkan keharmonian, kita tunjukkan kemesraan kita sebagai orang Sabah, dan kalau ada pelancong datang pun kita alu-alukan mereka datang dan bersama-sama merayakan pesta kamatan sebagai pesta perpaduan kita. Okey, Ilayan terus. Ini dia Steven Pasaribu, belum siap kehilangan Sabah FM.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu stand by dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.

0: love, love.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Ya, terima kasih untuk kesetiaan kamu. Hinggalah ke waktu ini menghampiri ke penghujung RNR ataupun penghujung hujung minggu. Wow, sebab 12 tengah malam nanti akan masuknya minggu yang baru, hari yang baru, hari Isnin 11 Mei, okey? Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Ada yang sudah berehat, sudah ada yang sudah orang bilang, okey, cool down, besok membangun awal, selamat berehat, selamat, orang bilang tidurlah kan? Tidur dengan tenang, tidur yang orang bilang dengan senang, dengan nyenyak, supaya bangun besok pagi dengan tenaga minggu yang baru, kerja, semangat yang baru orang bilang. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus juga bersama kami di media sosial dan juga di WhatsApp kami yang telah pun mengantarkan ucapan dan sebagainya di 019-490-4848. Sehingga kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dengarkan Crystal Nurani, Sabah FM. Bye-bye.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda, dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa dihati.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku. Ha?

0: cikgu kena janjiin kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Talion 2, cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
0: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
3: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Spin dan juga Siti Nordiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Ahmad Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di Negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Map Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setongkak keluarga kita. Dan jangan, saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa perhargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbalut. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

Sun. Satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National Fan pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz. Kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada. Ada Zakir Zakir K9911, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah. Ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual, dan juga mungkin boleh untuk kita berkongsi rahsia, juga berkongsi rahsia. Terima kasih Abang Zim, Sam DZ beri kita topi, dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan Nasional FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Buruh Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang dari bercuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brake berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaat saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kecerdasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa.

program Majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga ada semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, Balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar Balik Pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di Balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik seperti biasa 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong kan, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 20 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 20, anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 20, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad.

Sini selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif. Ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif, apapun terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih, saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang

SWA program Majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyambut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Las Fakta, Wayang Kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
2: Hello, salam sejahtera. Saya menerima sebuah semantau.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
4: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
5: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
6: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara, kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat, mengorbankan FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia yang tengah layan highway sunyi seorang diri? Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah. Ya, itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Okey, teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah program majalah bersama Awadif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu visi. Hanya yang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq, Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita

Mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas.

0: Tatauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tasatam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan sompakiti. Kasudahan na maka sehatan tam tasa lakas ni male susah fokus maka sakit singin. Ay subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtuno-tuno makaluhayaan sidaru pinariksa bohe maka insallan etom karita.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
3: Yawma yajma'u Allahu

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: What is

0: ibu.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi ya, terima kasih tetap setia mendengarkan siaran kita di Sabah FM. Bagus bah, insyaallah. Sahabat yang mulia, sambil-sambil macam biasa, jangan lupa salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin lunak hati kita untuk menerima yang baik-baik, dan semakin kita menjauh dari perkara yang tidak baik. Nah, macam Nabi SAW, Rasul itu contoh yang sangat terbaik. Mudah, Nabi itu orangnya sangat mudah didampingi, tidak susah, tidak cerewet ya. Bahkan siapa yang memandang wajah Nabi saja pun hilang masalahnya. Kita apa, ampun maaf, orang meninggung muka kita bertambah orang bermasalah. Ampun maaf ya. Makanya mudah-mudahan berkat selawat itu tenanglah hati kita sebagaimana tenangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Baik sahabat yang mulia, nah kita sambung lagi perjalanan bicara kita tentang jalan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukan seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Ada jalan yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah kalau tidak boleh kita seolah-olah melihat Allah dalam setiap amal perbuatan kita, wabil khusus dalam ibadah-ibadah yang khusus itu, paling tidak, paling tidak, bilang Nabi apa dia, jangan lupa rasakan bahwa ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa melihat kita 24 jam siang dan malam, dalam terang, dalam gelap. Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Allah tidak pernah berhenti memandang, memerhatikan kita. Bilang orang, ya tidak ada yang lolos bah, tidak ada yang dapat limpas bah, bilang orang. Semua kita diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya konsep yang kedua ini mengajar kita, kalau kita yang pertama itu tidak mampu, kita mungkin kurang ilmu ya, kita tidak dapat, belum lagi dapat mursyid yang boleh bimbing kita memahami perjalanan ini dengan konteks yang benar, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah itu, tidak apa-apa. Paling tidak ya, jangan terlepas kaidah yang kedua ini. Uslub yang kedua ini apa? Rasakan setiap yang kita buat, bergerak dalam kehidupan kemana-mana saja, dalam terang, dalam gelap, sendirian, dalam ramai, orang tahu, orang tak tahu, dalam bilik, di ruang legar, di mana saja. Apa dia kata Nabi SAW? Fa innahu yaraka. Rasakan Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kita. Allah tidak pernah terlepas memandang kita. Ya, Allah tidak pernah membiarkan kita. Selalu Allah Ta'ala ini memandang kita. Maka konsep yang kedua ini sahabat yang mulia, kalau kita rasa diperhatikan oleh sesuatu, coba apa? Kalau macam biasa-biasa kita dalam CCTV, kita tahu ruangan itu ada CCTV, cuman aku nugaya kita. Ya, coba kalau kita naik lift, tiba-tiba kita tengok di lift tu ada CCTV. Oi, bukan main, lurus kita berdiri. Baulah pun dah berani bah. Pasal apa? Kita rasa kita sedang diperhatikan. Begitu juga kalau dalam ruang-ruang yang khusus, tiba-tiba dalam satu majelis orang perhatikan kita, sianu ni bilangnya, cemana perasaan kita? Ya, kita pun menjaga tingkah laku, tata tertib kita, berjalan pun kita jaga, bercakap pun kita jaga, tapi sayang, ya, sayang kita tidak perasaan Allah sentiasa melihat kita 24 jam. Patutnya kalau dengan makhluk, kalau di hadapan manusia kita boleh perelokkan akhlak kita, lebih-lebih lagi ketika kita merasa dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu lebih-lebih lagi kita harus menjaga tingkah laku kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, besar konsep ini mau dibahas dalam masa yang sangat singkat ya, tapi insyaallah kita ambil inti sedikit demi sedikit ibrah ya, daripada apa yang kita kongsikan dalam ruangan sekilas renungan ini, insyaallah. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi, masih juga dalam bicara kita jalan menuju cinta hakiki, kita akan kembangkan lagi dengan izin Allah. Ingat ya, saya tidak ada ilmu, kita tidak ada ilmu, kita hanya minta rahmat daripada Allah agar Allah mencampakkan ilham pada fikiran kita, hati kita, agar kita dapat mengkaji lebih dalam lagi pengetahuan ini, insyaallah. Kita akan sambung, masih juga bicara tentang ihsan, kita kembangkan dia insyaallah dengan izin Allah pada waktu yang akan datang. Jumpa lagi sahabat yang mulia, ingat jangan terlepas siarannya. Makasih, jumpa lagi, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.

0: Seronoknya.
1: Info hari kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Baiklah, pagi ini saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.05 sekilogram. Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan siasatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kita boleh tengok 7-7 dia. Tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap. Kita akan tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hal itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UM. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kedah terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hanta virus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi. Ekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT Cisco Munoz berkata pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan dua musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. dana mitra dinaikkan kepada 150 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, pagi ini kembali dalam segmen Rentak Segar dan juga saya Atika rakan penyampai anda untuk hari ini sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, pagi ini macam mana dengan hari Isnin anda yang penuh dengan ceria? Ha, kalau saya nampak pun matahari mula memancarkan sinarannya pada pagi ini. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi berada di atas jalan raya, yang masih lagi tersekat di kesesakan lalu lintas kan? Ataupun sekarang ini mungkin ada di antara anda juga yang sudah berada di ruangan masing-masing, di pejabat, ataupun sekarang ini tengah sedang bersarapan bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan kawan-kawan pejabat. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, harap semuanya dalam keadaan yang tenang, bersabar. Saya tahu hari ini mood dia lain macam kan? Maklumlah, hari ini adalah hari Isnin. Hari pertama kita memulakan rutin harian kita setelah hampir 2 hari bercuti berhujung minggu. Jadi hari ini hari Isnin, kita mulakan pula rutin kita seperti biasa. Baiklah, bercerita berkenaan dengan cahaya matahari ya. Kalau sekarang ini saya nampak di luar konti, cahaya matahari sangat-sangat menyingitkan. Dia macam lain mataharinya. Tapi sebenarnya cahaya matahari ini pada waktu pagi ini dia ada satu kuasa yang dipanggil kuasa 10 minit cahaya pagi. Kalau pagi, pernahkah tidak anda merasa badan anda letih sangat? Bila kita baring atas, ia terjadi apabila jam biologi dalam otak kita yang sudah lari daripada landasan. Betul. Kita ni sebenarnya, manusia ni ada satu switch utama dalam otak yang dipanggil suprachiasmatic nucleus. Dan juga switch ini sebenarnya bertindak sebagai pengawal masa untuk seluruh organ badan kita. Dan juga cara paling berkesan untuk kita reset semula switch ini setiap hari adalah dengan cahaya matahari pagi, terutamanya sebelum jam 10 pagi. Jadi, bila cahaya matahari masuk ke mata kita pada waktu pagi, ia sebenarnya menghantar satu isyarat kepada otak untuk berhenti mengeluarkan hormon tidur dan mula merembeskan hormon serotonin. Dan juga hormon serotonin inilah yang membuat kita sebenarnya rasa ceria, kita fokus dengan sesuatu dan juga tenang sepanjang hari. Sebenarnya ia adalah satu ubat bahagia semula jadi yang percuma. Dan juga apa yang lebih menariknya, sebenarnya pendedahan cahaya matahari pagi ini sebenarnya adalah satu timer ataupun masa untuk malam nanti. Jadi bila kita dapat cahaya matahari yang cukup pada waktu pagi, badan kita sebenarnya akan mula bersedia untuk mengeluarkan hormon melatonin, iaitu sebenarnya hormon melatonin ni adalah hormon tidur, dengan lebih efisien 12 hingga 14 jam kemudian. Dan juga maksudnya di sini, kalau anda inginkan tidur lena pada pukul 10 malam, jadi sebenarnya mata anda kena tengok matahari sebelum pukul 8 pagi. Betul. Dan juga selain itu, jangan lupa sebenarnya matahari ini juga mempunyai manfaat vitamin D. Dan juga sinaran UVB daripada matahari pagi adalah cara paling semula jadi untuk badan kita menghasilkan vitamin D. Dan juga vitamin ini bukan setakat untuk tulang kuat, tapi juga memainkan peranan penting dalam fungsi otak dan meningkatkan sistem imun dan membantu mencegah depresi. Jadi sebenarnya pada waktu pagi ni kita tidak perlulah berjemur sampai terbakar kan. Janganlah. Cukup sekadar 10 hingga 15 minit sahaja. Kalau pada pagi ini mungkin anda boleh contohnya berjalan kaki ke tempat kerja, ataupun bukan maksudnya berjalan kaki dari tempat kerja, fikir secara logik lah kan. Mungkin pagi ini anda diturunkan di satu tempat dan juga pergi ke tempat kerja anda tu mungkin dalam 5 minit. Sebenarnya boleh je pun. Boleh berjalan kaki ke tempat kerja. Dan juga kalau mungkin suri rumah tangga, ibu rumah tangga, jemur kain di ampayan, ataupun sebenarnya pada pagi-pagi begini kan,
ada satu tabiat ataupun ada satu yang paling seronok lah sebenarnya. Kalau kita minum kopi di balkoni rumah, itu pun sudah, sebenarnya sudah memadai. Ha, betul, minum kopi dalam keadaan cuaca yang begini sebenarnya sangat seronok. Tapi jangan terlalu terdedah lah. Cukup sekadar 10 hingga 15 minit sahaja. Dan juga sebenarnya kita ini jangan membiarkan diri kita terus berkurung dalam pejabat ataupun bilik yang malap sepanjang hari. Cuba kalau kita sebenarnya keluar sekejap, kita hirup udara pagi dan biarkan sebenarnya cahaya matahari tu kejutkan sistem dalaman kita sebenarnya. Sebenarnya kesihatan mental dan juga kualiti tidur ini bermula daripada kuasa 10 minit di bawah cahaya pagi. Jadi kalau pagi ini belum, anda belum lagi mendapatkan cahaya matahari, cuba dapatkan cahaya matahari. Kalau belum juga tu, keluar sekejap lah kan, keluar sekejap di tempat kerja kalau pagi tu kan. Sebabnya cahaya matahari pagi ni sebenarnya baik kan, banyak kebaikannya. Tapi janganlah keluar ambil cahaya, tidak sempat pagi pergi tengah hari, itu jangan, itu sebenarnya bawa masalah tu. Jangan-jangan. Jadi kalau boleh pagi ini ambil cahaya matahari 10 hingga 15 minit pun sebenarnya sudah memadai. Baiklah, kalau pagi ini mungkin ada yang mengambil inisiatif untuk mengambil cahaya matahari, ambillah. Sekarang ni pun sinaran matahari betul-betul nampak menyinar kan. Sebenarnya panas dia tu sangat, tidak jugalah menyengit, tapi dia punya panas tu, sinaran cahaya dia tu lain macam sikit hari ini. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan info sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. JDT samai rekod dunia belasah Kelantan TRW 14-1. Johor Darul Takzim, JDT mengakhiri saingan Liga Super musim ini dengan mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang 24 perlawanan apabila membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim di sini sebentar tadi. Lebih manis, kejayaan itu dikecapi selepas kuat Harimau Selatan melakar pencapaian rekod tanpa kalah 108 perlawanan sejak musim 2021 dan menyamai rekod dunia dilakar kelab dari Ivory Coast ASEC Mimosas sejak dari tahun 1989 sehingga 1994. Rentak kemenangan JDT bermula seawal minit pertama berpunca daripada bola sepakan terlintang Jonathan Silva tepat kepada Bergson De Silva yang menanduk bola kemas menewaskan penjaga gol Azwar Arif Muhammad Syukri. Bergson mencetak gol

kedua peribadi pada minit ke-11 sekaligus berjaya meledak 23 gol dan menyamai jaringan potensinya apabila merangkul gelaran antarabangsa pertama dalam kariernya di kejohanan badminton terbuka Slovakia di Bratislava. Pemain persorangan wanita berusia 17 tahun itu mempamerkan aksi cemerlang apabila menewaskan wakil Bulgaria Gergana Pavlova 23-21, 21-9 dalam tempoh 39 minit pada aksi final. Kemenangan itu sekaligus mengukuhkan reputasi pemain ranking ke-323 dunia berkenaan sebagai antara prospek paling menyela dalam skuad remaja negara ketika ini. Karen sebelum itu bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menewaskan pemain Poland Uliana Voskaya 17-21, 21-8, 21-4 pada aksi separuh akhir yang berlangsung pada hari yang sama. Baiklah, kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. VAR selamatkan Arsenal hampir julang EPL. Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham United 1-0 awal pagi tadi. Skuad kendalian Mikel Arteta berada di ambang kecewa apabila jaringan lewat Callum Wilson tampak menghadiahkan gol penyamaan buat West Ham sebelum VAR campur tangan dalam 1 detik dramatik di Stadium London. Arsenal mendahului menerusi jaringan Leandro Trossard pada minit ke-83 sebelum penjaga gol David Raya menjatuhkan bola di dalam kotak penalti pada masa kecederaan. Wilson pantas menyambar peluang itu untuk meledak gol, namun pengadil Chris Gavana diarahkan pegawai VAR Darren England supaya meneliti semula insiden kemungkinan kekasaran Pablo ke atas Raya.

0: Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Jadi sebelum itu, pagi ini pagi yang penuh dengan cerah, dengan cahaya, pancaran cahaya matahari ini, apa kata kita dengarkan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala Tube S yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan pengskalaan perniagaan.
1: Kita tak mahu mereka selama-lama berada pada tahap mikro saja. Kita nak mereka nak scale up kepada small, kecil. Tapi kita scale up lagi kepada sederhana. Itu dia program yang kita buat ini adalah yang berasaskan agenda itulah, penskalaan. Bantu mereka untuk upgrade mereka punya perniagaan.
0: Dato' Muhammad ditemui pemberita selepas melasmikan majlis penutupan Tube S yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Putatan. Sejak dilancarkan pada 2014, program itu telah membantu lebih 1,700 usahawan dengan jumlah bantuan keseluruhan melebihi RM6 juta. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap.
1: Kita banyak menyediakan dana-dana pembiayaan baik pun geran untuk mereka memulakan perniagaan, memulakan koperasi. Jadi jangan takut dengan risiko, harus berani. Kita kena ubah mindset, jadikan usahawan ini bukan hanya soal suka-suka cari duit, tapi kita boleh membantu kerajaan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
0: Dato' Muhammad ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Beliau turut menekankan kepentingan penguatkuasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Penduduk di tiga mukim dalam kawasan Parlimen Pensiangan bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tidak lama lagi. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Arthur Jas-